0: Tambah suara Kamis jadul mantul.
1: Ngaguruntul, dijadulkan.
0: Alhamdulillah, Mi Urban sudah hadir, sahabat suara ya.
1: Wan, saya teh barusan teh Wan, loba pisan nu ngawancara Wan, sibuk.
0: Wah, artis pertama ki, oi. Artis pertama, sahabat suara di CNN.
1: Sahabat pertama. Jadi Wan, orang teh, bete di jalan teh loba nu begat Wan.
0: Ah, Helmin anu di wawancara di pom bensin itu.
1: Cara pakai helm full face oke, okay, tinyaho.
0: Itu satu dibuka.
1: Lain orang biarkan pakai motornya. Jadi barusan teh saya teh semalaman Wan sibuk Wan itu teh menerima interview dari berbagai media Wan.
0: Was apa aja Mi, media apa,
1: media cetak,
0: elektronik,
1: media elektronik,
0: sama
1: media order.
0: Media tanam tuh.
1: Ada media tanam kaktus kalau saya. Ayah majalah Kaktus yang sudah menghubungi saya. Tapi sahabat suara, selamat pagi, selamat berhari Kamis. Saatnya kita bernostalgia. Ya. Lagu-lagu barat nage engke insya Allah anu jadul.
0: Iya.
1: Nya sakalemkeun we anu kalemkeun.
0: Sok yang pasti silakan request lagu-lagu Indonesia jadul yang semangat.
1: Betul.
0: Yang agak-agak leles yang nanti kita puterinya di mix lah ya.
1: Ya, gampang lah.
0: Sok lah.
1: Yang pasti sahabat suara, 2 hari pasca kenaikan harga Pertamax,
0: ya, ya,
1: membuat netizen semakin ramai di dunia maya dan dunia
0: ternyata nyata. Elmi tanu jadi saksinya, masih aja warga nu apalnya kenaikan yang terjadi. Mungkin tidak lihat sosmed, berarti tidak bapak-bapaknya.
1: Bapak-bapak. Tasi
0: Elmi saksi di pom bensin rewaset pas ngisi bensin teh.
1: Pas di tukangan orang sebenarnya si bapak itu ngadumala lebih panjang batan orang nu di interview tehnya. Hah? Naik? Pantes nah. Karunya sih,
0: tapi no pertalite pinomi.
1: Wah, wow, pertalite mah 2 baris. Sudah di pika 2 baris, pan di depan sini
0: oh, iya,
1: sebaris.
0: Iya, iya.
1: Jadi 2 saf, jadi
0: panjang, 2 saf panjang.
1: Panjang. Komo Wan, urang mah Wan ningali bieunya di Almasu pas pengkolan nyublak dinya nu ada kaca manik aya pom bensin Wan. Wah, nu antrian di pika luar Wan.
0: Oh, tapi gua mah kenaikan pertama teka rasanya.
1: Keur ditutup. Keur ngeusi BBM jadi di halangan ku rante tapi kaluar-luar jalan aing teh ieu mah teh batik praktik keur ditutup pong bensinna keur ditutup Wan.
0: Eh nama jadi MBG teh jadi beda artina ya.
1: Naon MBG teh
0: Mas Balil gimana nih? Gimana nih Mas Bahlil?
1: MBG teh Mas Bahlil gimana nih?
0: Gimana nih?
1: Soalnya beliau menyerukan atau ada pernyataan jawabnya
0: ya.
1: Moal kaganggu BBM sinan nepi ka akhir tahun insyaallah.
0: Ya moal kaganggu kan harga nu kaganggu.
1: Ye, maksudnya hargana. Tapi akhirnya mah da kaganggu we da.
0: Ye nu geus absen nih pagi hari Johan Tasik, Tasik hadir sana Mang, siap ya.
1: Atuh nuhun Mang Johan.
0: Mau request lagu-lagu jadul silakan 0811221051 dipakai formatnya ketika BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya ya.
1: Tati Tasik Wan ngageser seutik ka Singaparna.
0: Mana?
1: Singaparna.
0: Mana?
1: Singaparna.
0: Dekat
1: utamanya.
0: Oh, ngageser. Edang tiger ya, Bang ya.
1: Di Singaparna. Assalamualaikum Akang-akang Urban.
0: Waalaikumsalam.
1: Kicau, kicau, kicau mania. Lain
0: eta enama.
1: Eta manehna.
0: Kacau enama lain kicau, kacau, kacau.
1: Kacau maune. Kicau mania wilujeng enjing, semoga sehat selalu. Kamis jadul mantul ngaguruntul eta boba gundal gandul. Biasa Kang lah, lagu jadul nih ke Ardila almarhum. Analisisna sugan Kang.
0: Nah, ya saat minyak
1: di saat minyak dunia turun, nah di negara kita malah naik ke mah. Satu hari lumayan berdampak ke masyarakat di pedalaman mah. Pertalite jadi hese. Mau enggak mau ke Pertamax lumayan bikin isi lumayan ngisi bensin teh. Heh, pan kieu.
0: Sama lumayan. Satu lagi mungkin ini Anda sadari atau tidak, kemarin ini sepertinya terjadi pemadaman bergilir.
1: Heeh, kemarin teh lain sepertinya pemadaman.
0: Ya teh pokoknya di beberapa daerah ada di urang sore mi, tapi kan ka hurung-hurung desa geus isa.
1: Tah, si Bayu
0: sancan magrib di jam sabab pokoknya pas datang teh pararoek we urang datang teh magrib ngajemput Suwangi. Eta teh geus pararoek
1: si Bayu videografer urang nya mana apa? Nepi ka ngungsi ka imah peuting teh.
0: Gara-gara poek.
1: Geus cai di mana? Henteu gara-gara poek mah ieu gara-gara mah poek. Jadi di ditu bawan. Jadi apaleun anu dipoekan teh Wan daerah-daerah pasisian. Da urang di kota mah henteu Wan.
0: Oh berarti eta kamari ge komplain teh Ajay tanya. Ya Ajay kan pagi-pagi mareum lampu sareng rek protes masalah ieu iya, pareum lampunya. Di sini juga di daerah saya, sahabat suara, di daerah Cimenyan, pada suka atas, pokok pada itu jatihanap ke luhur intinya. Eta dari nggak tahu dari kapan pak, orang maghrib ngelewatin pararoek.
1: Ti berang wan, tewan si Bayu kita ngungsi. Ah abi tetiasa.
0: Tapi sanggup isah hurung ni.
1: Tapi pasti sih anda, ima abi mah di kota ente punten, ente di kota mah, hapunten, kota Madia. Parhan, Om Parhan, Om Parhan, si rambut bodas, si Ramo.
0: Aku tengah kota kelakuan si kota sih.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram.

yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: ini banyak sandiwara yang terjadi di negara ini ya, baru-baru ini kejadian-kejadian aneh yang mungkin mereka pikir masyarakat bodoh ya, atau kumaha gitunya,
1: rudet
0: rehab sandiwara sandiwara
1: rudet pokoknya mah rudet
0: anu ketewak narkoba gara-gara anak pejabat itu terpapar ketika ke WC
1: ngarap
0: dikira bodoh masyarakat apa. Pemarin jadi positif teh positif pas tes urin gara-gara lagi ke WC terpapar sana.
1: Rudat sete
0: itu nyanda rudat sok hayang liburan di tempat anu indah we asoy lah.
1: Emang kituan untuk menghilangkan karudat urang teh kudu healing. Healing healing umat
0: pakai kopea kalau kadinya.
1: Jadi sahabat suara, kalau Anda ingin melepaskan beban dan ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern,
0: di mana, Be?
1: Datanglah ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Indigo, Indigo.
1: Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyenangkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara ya. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak.
0: Anak ya.
1: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga harga minuman unik di Dago Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
0: Bara.
1: Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama.
0: Oh, campur-campur minumannya.
1: Untuk reservasi dan reservasi, untuk reservasi dan informasi hubungi telepon 0228780688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di https apa teh https://hotelindigo.com/bandung.
0: Iya.
1: Ayo seles
0: ini snack pit, Indigo ayo. Hotel, Indigo Hotel, Indit langsung go, Indigo. Ada Winnie juga kita baca lagi WA ya. Pagi Kang Dua Urban,
1: mau kelak. Itu tapi bahayaan. Indigo, Indigo, Indit kadago.
0: Kan ini mah. Ya Indit go na, go na kadago gitu. Winnie katanya request lagunya Trio Libes tadi udah diputar buat hati. All crew, operator, sahabat suara Kang Elmi, tong rudet. Kumaha deui Pertamax sudah naik sebenarnya.
1: Geus puguh kitu. Kamari mah rudet teh nu Pertamax anu pareum listrik. Wah, anu galian di hareupeun kantor. Wah, sarua rudet kieu. Matak orang pagi hari ini, selamat pagi dunia yang rudet.
0: Nya.
1: Hawa dunia wan. Ya, cek si ajaib teh mah kitu lah.
0: Hawa dunia.
1: Tempat narudet dunia teh nya.
0: Iya.
1: Aya apa di Sutami ya? Bismillah Kamis jadul mantul ngaguruntul. Mang Elmi curiga langsung di endorse ku Pertamina euy. Jadi lawan orang
0: udah endos
1: Pertamina mah dongos gue kayak lah. Menang meren request lagu ti Jeruji.
0: Ayo apa? Taya, taya Jeruji mah nusanes nusanes.
1: Sebagai bentuk rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang kurasa tidak adil. Asa capek kieu jadi WNI. Salam nama jang Menteri Bahlil weh cing sehat.
0: Amin.
1: Kemarin saya melihat wan ada satu podcast Helmi Yahya jeung salah satu tokohnya Profesor Saha gitu kan. Manehna nyesel sih wan.
0: Nyesel lah wan.
1: Geus nurunkeun Soeharto. Nyesel manehna.
0: Aku naon?
1: Ayeuna geus Soeharto ancur-ancuran cenah. Ancur-ancuran orang teh. Malahan ini teh titik terendah teh 18.000 teh wan. Ya,
0: asumsina aya 32 tahun Soeharto mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kalah sama 10 tahun Bapak Jokowi
1: berkuasa.
0: 10 tahun Bapak Jokowi berkuasa, kerusakannya langsung setara dengan 1 tahun Bapak Prabowo berkuasa gitu selain aya
1: Mas Tio.
0: Analisis gitu.
1: Mas Tio. Jadi Mas Tio kan eta teh?
0: Oh, Tio.
1: UGM eta teh anu UGM teh?
0: Oh iya. Ketua
1: BEM.
0: BEM
1: ya. Tahun 2025.
0: Dungtul make organisasinya. pakai organisasi kan, yeah. Badan Eksekutif Mahasiswa UGOL, yeah. Badan Eksekutif Mahasiswa Organisasi, jadi demo.
1: Cekain deh kemana wae. Di Gambir ya Kang Uten sebagai jemaah urbania cabang Jakarta. Yeah. Ya. Assalamualaikum, wilujeng Kamis Jadul. Wilujeng aktivitas ke urban sealam dunia. Kakang Elmi, Kang Wanda, sarang kru Iswara. Moga sehat sadayana barokah. Nyukeun emerald hanya angan. Ayawan.
0: Iya, iya. Heeh. Sok kalau. Ya Teh Ani ya. Lagu nama bento weh ti Iwan Palas, Kang Goteh Nia, Kak Pak Kapolsek, Kang Dedi Ciwidey, Kang Johan Tasik, sarang sadaya sahabat suara, seru weh, hatur nuhun mang saya. Kalau itu ngawe panjang di luar itu kalau suara itu. Assalamualaikum dua urban. Kumaha ieu teh murang kali abi nu OTK MBG-na di stop saurna teu aya anggaranna. MBG-na MBG nu terakhir teh ngabisin sisa anggaran. Boromah tos atoh seluruh lapisan masyarakat akan mencicipi uang pemerintah. Mending dipakai MBG daripada dihabis dikorupsi.
1: Oh, dikorupsi eta teh ceu.
0: Eta kaop aya celah aya wae nu narakal. Semoga bawa program besar pemerintah seperti sekolah rakyat dan koperasi merah muda
1: terayun
0: nakal meskipun hati masih ragu.
1: Semoga mana wae.
0: Tetap mendoakan selalu yang terbaik untuk negara ini katanya. Untuk program-program terbaik sehingga singkarunya ke rakyat atuh jangan kalian teh jadi buta sana.
1: Kalian jangan jadi buta. Gini Teh Ani, programnya bagus, tujuannya mulia, tapi pelaksanaan di lapangannya kacau, carut marut. Itu semiliar sehari Teh Ani. Dadan CS itu mendapatkan naon istilah nama cuan lah nya. Semiliar dari berbagai titik seluruh Indonesia. Ini menurut kejaksaan kemarin yang akhirnya mencatut nama Dadan. Tapi jujur, kudu nama tongwakan dicopot tanya. Jadi geus kanyahoan bakal Dadan bakal ditewak teh nya. Keur ditewak teh keur menjabat urang karena kanyahoan gitu.
0: Ya kan biasa tuh kalau meula meh tegoreng pemerintah teh dah. Ya, gitu. Ditangkapnya statusnya setelah diberhentikan. Jadi kan lain ker menjabat, mun ker menjabat ke bawah pemerintah lagi. Strategi atau mah jika nu karek ngarti wae maneh mah negara mah penuh sandiwara.
1: Rudat.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bengi,
1: Pak. Jadi colok kok aing manon teh. Eta teh war penyesatan
0: ya, war. Camanik ujung ya.
1: Prabu Wangi we
0: geus Prabu Wangi sport, setelah Sport Jabar. Jabarnya ujungna Sport Jabar lah.
1: Anu ari ka Mutiara Bunda geus we.
0: Anu aya jual peralatan dapur teh kan Mutiara Bunda teh.
1: Mutiara Kicah
0: datang. Oh bedanya bener poho.
1: Mutiara Bunda iya mah. Gimana ke mana karap lah. Sahabat kita masih bacain WA yang sudah masuk di 0811-221-051.
0: Ada Kang Iwa ya.
1: Iwa Hona.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ambil kamanda. Lagunya mah Gong 2000 sebenarnya.
1: Iya menanti kejujuran ya.
0: Punten Kang ya. Mung aya 1750
1: Gong nateh.
0: Mun tatos diical kamari kan pas iya pas Covid.
1: Jadi ingat orang bahasa Cina natea nih anu. 1000 seceng. 5000
0: goceng.
1: 4300
0: nah,
1: acoceng.
0: Spesial nggak Kang Dua Urban sing disehatkeun ya.
1: Amin.
0: Pancer disehatkeun jeung pancer jekina amin.
1: Pancer
0: Barudak Honda IBRM Cimahi.
1: Dagena wan lamun lancar rezeki mah wan.
0: Eta nu paling dieukeun mah tuh.
1: Urang teh bisa segala sesuatu urang hoyong teh kacumponan.
0: Tah eta nu penting mah eta.
1: Misalkan boga duit urang yang nyobaan atau merasakan momen kuliner journey di Dago.
0: Dago di mana?
1: Ya di Dago Street Kitchen di
0: mana eta?
1: Intercontinental Bandung Dago Pakar.
0: Intercon Dago Pakar ya.
1: Ini promo Wan, ada food and beverage Wan. Jadi Anda bisa dengan apa ya? Dengan leluasa
0: gitu. Menikmati apa tuh?
1: Bakso cuanki. Aneka sasatean.
0: Sate.
1: Asinan Bogor.
0: Asinan.
1: Nasi liwet.
0: Liwet betul.
1: Hah? Betul. Bangga. Somai, batagor, tahu gejrot. Hingga hidangan penutup unik seperti es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah.
0: Kehangatan tentang Bandung kertiris-tiris.
1: Dan masih banyak lagi jajanan-jajanan lainnya.
0: Jajan.
1: Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, kemudian durian mochi,
0: oh, sambal,
1: hingga sajian fresh duriannya ya. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Ini hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 0228780688 atau 0811111125 atau visit Instagram @intercon_bandung.
2: Sambil kirim-kirim salam, waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811221051 sekarang.
0: Itu tah buruk teh
1: mana. Siapa sih gaing teh macakeun adlib teh udah ngono
0: ae. Sok asa majare mun salam on air ya. Sambil lu kita baca Yusuf nih. Gigi ah angan sebenarnya.
1: Angannya mau apa? Angan kacang atau angan lodeh?
0: Ini Kang Sandi nih sudah masuk.
1: Woi Kang Sandi. Wilujuk enjing Kang Sandi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Sehat Kang Sandi?
3: Sehat alhamdulillah. Kang Elmi, Kang Wanda sehat.
1: Kang Sandi.
3: Bensin atau sehatnya bensin atau
0: sehat. Tak eta Kang kayaan di Indonesia gitu
1: rudat, sehat. Rudat lah. Rudat.
0: Kang, iya lagunya naon lah Kang.
3: Girok girok ceria ceria ayat tuh.
1: Ayat tuh kalem. Kang Sandi ayatnya teh ke banceikeun ka mana?
3: Ka BKR. Dagokeun.
1: Oh. Sugan urang teh kadaya kolotkeun irah kadaya kolotkeun.
0: Naon jauh-jauh teh kadaya koyo teh naon? Di mana atuh
1: sama urang teh ka Sandi mah muter.
3: Kan di Banjaran manjer tadi lewat daya kolot.
1: Heeh, maksud urang teh balik deui we atuh rek naon ka kantor ge lah.
0: Rek gawe atuh teh.
3: Lebar bensinnya. Padahal mah cicing di rumah.
1: Heeh.
0: Tak kitu bener.
1: Kang Sandi kumaha ya? Kang Sandi kan di perbankan lah nya eta nya.
3: Leasing lah.
1: Heeh lah perbankan atuh. Tong ngomongkeun
0: leasing beda leasing jeung perbankan teh.
1: Pan duit akhirna mah. Akhirna mah cicilan heuh. Menyikapi salaki anu kena BI checking pamajikan kumaha tah?
0: Mana namanya?
3: Tapi aku pisah lah kakak berarti sakedeng saja pengajuan.
0: Oh gitu, pisah lah kakak.
1: Media asesnya. Maksud Aite tadi percaya kupa majikan. Kalau kok kupis tuh pindah lah kakak. Itu kan istilahnya BI checking. Aite tadi percaya kupa majikan ya. Dia tahu BI checking.
0: Masalah mana? Wae
3: tama. Berarti kudu ngajukan akta pisah harta karek bisa.
0: Nah gitu, ajukan nih akta pisah harta jadi.
1: Tadi percaya teh ya, nggak arti aing mah.
0: Yang mereka ajukan, nganaon menteri asis kupanju kan pisah harta gitu.
1: Oh, si Gaya aja Rapi Ahmad jeung Gigi, jeung si Gigi.
0: Ya gitu.
3: Jadi aman pas di asis sih. Atau temen teman, ya weh lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Ah, gitu. Bener. Laki mah bener.
0: Sok atulah Kang Sari, salam-salam Kang saya.
3: Salam-salam ya, boleh promo tuh sekalian promo
0: ya,
3: acara di BC Air.
0: Ya sok, ya kopi ayam.
3: Ya, iya.
0: Seri deh.
3: Ya, makmur ya, ya masih
0: akan ngomong. Siap, aman. Ya. Kopi hidung lu air rasa lemon.
1: Eh, siapa ngirakan bisan.
3: Barkisa padahal enak mah.
0: Ya, sok lah bebas lah.
1: Sok lah promo lah, promo.
0: Naon, naon, ayo naon, kumah.
3: Aya BC Auto Show di BCA KCU Bandung tanggal 25-26. Ayo di Arantos.
0: Di jalan mana tata Kang?
3: Jalan Asia Afrika, BCA KCU Bandung.
0: Bising anu teu apal.
3: BCA KCU Asia
1: Afrika. Eta teh anu di
3: wilayah kantor wilayah.
1: Anu tembus di ditu ti dieu aja ti lengkong tembus di Asia Afrika tembusnya.
3: Betul. Tata aya display motor, mobil. Rumah, asuransi. Ah, sadayana lah aya. Darongkap,
0: okay. Siap, darongkap
3: sahabat
0: Iswara. Kaping sabaraha itu, kaping sabaraha kan?
3: Siap. Kaping 25-26 Juni 2026 hari Kamis sareng Jumat.
0: Oke.
3: Okay. Tahu pami bade darongkap? Ka abi we.
1: Di
3: Sandi gitu kan Sandi Dago.
0: Oh, pilarian Kang Sandi Dago gitu nya. Mun ilusan sekali itu nya siap.
1: Sahabat suara kieu di prospek, di prospek.
0: Mun detail kieu berarti kopina jeung roti mi, mun detail kieu mah nya.
3: Siap langsung dikirim ya.
0: Siap
1: atuh. Ulah.
0: Pidang nu aya lemonna teh.
1: Weh, pokona kieu. Sahabat suara, datanglah ke acara BCA Expo.
0: Nya gitu.
1: Tanggal 25
3: ngarah cicing.
1: Ngarah dikirim.
0: Oh, nya.
3: Tanggal 25-26.
1: Tanggal 25-26 di Jalan Asia Afrika atau di Jalan Lengkong. Tobros di mana mendi? Kumaha tamu di kana
0: kitu? Tobros di mana mendi? Sekarang itu beras di mana-mana ya.
1: Dan kalau ada kesana, carilah Kang Sandi. Kang Sandi temannya SpongeBob.
0: Beda. Siapa tuh Kang Sandi ya, nanti putar lagunya ya Kang ya. Jeruk ya. Omat Kang, kopi nak, kopi hidung nu aya lemonan ya Kang ya. Kopi hidung nu aya lemonan ya.
3: Siap,
0: abon. Yeah. Siap nuhun Kang.
1: Aja kirim lah.
0: Buru
1: asik keburu ini.
0: Iya. Satu orang. Kita bacain lagi lah, ini banyak nih.
1: Harus dong, harus nungguin. Ada Mas Bay di Ibu. Selamat pagi CNN. CNN. Kamis jadul mantul murudul ngaguruntul. Dewa 19. Kirim nama kanggo sadaya jama urbannya hatur nuhun sami-sami.
0: Ya, ada lagi ini Atek di Karangtineng juga sudah masuk nih. Utopia kata sepian hati. Emosi Janet mang
1: masa si jenat
0: emang emosi jenat mang masa kemasan masih ada komunikasi mang Ira atau jadi trio deui. Nah maksudnya
1: kasih jenat sah
0: sih
1: jenat ke situ
0: si jenat sih ini
1: masa kemasan masih ada komunikasi mang. Oh komunikasi mang. Ayo si Doleng. Aduh iya. Assalamualaikum dua urban, Kamis jadul mantul. Selamat hidup di negara Konoha yang tidak jelas semuanya. Pas Ben. Salam buat orang nomor satu di negeri kita, Bapak Prabowo Subianto. Semoga sehat selalu, hatur nuhun Kang. Mantap. Wan di alus ada jeung eta barbekyuan.
0: Ya eta sok eta.
1: Kirim ke mana itu?
0: Ke mana atuh
1: eta teh? Ya sok kirim ke urang. Daun atuh sudah ngirim. Assalamualaikum Mang Urban, kumaha daramang Kamis mantul. Eh lain Kamis mantul, Kamis jadul, imah dibalik Kamis mantul, Kamis jadul. Hayang Andi Liani. Aya antara kita di Bandung aya radio GMR FM.
0: Sok bungkur
1: eta lagu rock jadul heeh. Anu GM Kanerosis di Sik-sik ku antrak urang ngalaman kene. Mun bisa mah aya keun di radio khusus lagu rock. Indonesia jeung luarna nuhun Kang Bravo Rock Never Die.
0: Oke, siap.
1: Insyaallah ki urang wartoskeun ya.
0: Nampaknya satu orang aja yang salam on air ya. Kita akan putar lagu requestan dari Kang Sandi tadi G-Rock yang ceria ya.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup.

0: 11 11 11 2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: warga Indonesia. Aku mah apa tuh cuman serpihan hati utopia.
1: Aku mah apa tuh dah cuman bubuk keranginang.
0: Saya tak
1: Elmi.
0: Nyanyi aja.
1: Lah itu. Nah gini Wan, soalnya kalau masalah makanan ya Wan ya. Ini kalau Anda inginkan ranginang termasuk makanan Indonesia
0: tradisional
1: Asia lah sebenarnya.
0: Bahasa Inggrisnya ada Mi. United Rice.
1: Oh.
0: Persatuan sangu.
1: Oh. Gogodeg atau ningali remeh mah bule gewan. Kumaha dihiji-hijikeun. Tapi kalau Anda ingin menjelajahi Asia lewat rasa, itu adanya di Asian Food Market at Pago Restoran di The Papandayan Hotel.
0: Yes.
1: Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Konternan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22. Jam 6 sore lah sampai jam 10 malam di The Papandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang.
0: Ya.
1: Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri sahabatnya. Reservasi sekarang di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya at Pago Restoran and at The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Ya, kita bacain lagi yang sudah masuk. Ada Sukajaya nih.
1: Siti, mana?
0: Oh, Siti di Sukajaya.
1: Mana masuk ke mana wahai?
0: Ini requestnya tuh Siti. Ini mah kalau lagu luar mah belum bisa request ya. Ini yang FC ya. Oke, nanti ya Siti ya, yang lain dulu ya.
1: Nyanyi lah FC mah, mana kan apalah tuan.
0: Nih.

0: 冰，
1: 冰加了，需要冰，
0: 需要
1: 冰，需要冰。
0: Ada Arabel Ciu di Banjaran.
1: Kemana aja ini Ciu?
0: Masih ini gitu Ciu di sana?
1: Apa?
0: Suaranya kadang kecil kadang gede sebenarnya.
1: Oh, suaranya kadang kecil kadang gede.
0: Kayak gini bukan?
1: Lain. Itu tergantung.
0: Gini atau gini?
1: Lain. Hey, tergantung Ciu nyekelan radio. Lamun loba teknik cekelan ku radio na, ku Ciu bisa ngegedean si radio na teh.
0: Ya salamnya mah buat Nia Cibodas, Anjar, Awai, Mami Deva, Bunda Mary, lagunya Pak Tua katanya ya.
1: El Pamas Pak Tua teh.
0: Karunya Pak Tua.
1: Ya sudahlah. Pak Tua sudahlah. Beda deh lamun tempat les mawan. El Pamas. Lamun tempat sudah siapa kamar namanya korup. Lamun tempat kursus beda deh wan.
0: Lamun mi.
1: Patuha College. Ayah Patuha College mana nyawa teh?
0: Siapa siapa aja. Masa kita nu populer sih. Ayah melacat kan terkenal kampret sih teh ulah nu populer sih teh. Tugaul sih tuh.
1: Ayah Patuha College sih teh. Tapi di Cimulit. Assalamualaikum milojeng enjing Mamang Urban. Kami cedul mantul guruntul murudul laguna nu jadul. Hoyong laguna mah nu biasa we Kang Ti Ika Kristi. Salamna Kang Oalmi gaya ih mendadak jadi seleb CNN ayeuna mah. Naon? Kajeun asup pas pertama naik.
0: Heeh.
1: Waduh hitan ka kae ngeluarkeun duit ke si bensin. Kamari de daerah Hegar mana sama jalan jurang mati lampu oge. Yeuh, Iman bekas produser kita di pager ageung ge pareum lampu. Edun. Si Ajay kita nu di daerah Salengka pareum. Alhamdulillah Cimbuleuit mah aman. Hatur nuhun mamang-mamangku. Sami-sami teh Tami.
0: Ku nanti ya. Yang ke Kristi nu ku nanti teh mana nya?
1: Yang
0: oh yang ku nanti. Make yang ya.
1: Iya, make yang.
0: Kan aya ditangan dina kana eueuh ya.
1: Atuh manehna sing pintar, mana teh pan penyiar kudu apal lagu Ka Kristi. Anu eta teh judulna Yang Ku Nanti.
0: Sebeda seetik. Ada juga ini Kang Fei nih.
1: Nama Kang Fei.
0: Ujung anjing akang-akang Urban Cik punten pangmuterkan lagu ti Rif Raja ya.
1: Iya.
0: Salamna Kang Gabang Pudin anu nuju mundut bari
1: nundutan. Oh.
0: Nundutan bari
1: ngaroko.
0: Oh ngaroko. KDM. Kang Yo KDM Kang Deni Merdian ya. Ketua PAS Indonesia DPD Jabar. Om Dani Vitak Tio Mart, sehat selalu cias, sambil nah. Wabil khusus alumni angkatan 89 SMP 2 Bandung. Nun.
1: Kang Fei ini kan di TKI wan.
0: Teman kopo ya?
1: Ieu naon?
0: Indah.
1: Indonesia
0: imane. Indah sia teh TKI mah di mana-mana ge. Oh, Indonesia na.
1: Aya Arif Ko di Kancra di Bubat.
0: Eh Kancra caket atuh.
1: Si Wana kan
0: oh Kancra ge pareu mang. Di setengah 10 ka setengah 12. Tacan atuh setengah 10 mah.
1: Kamari
0: imane. Oh malam.
1: Lagu nama Moses Benwich nu bagadir. Nah, lewat. Aya Mang Elmi di TV, salam ka suara sadayana sing dara Mang Amin hatur nuhun sami-sami.
0: Magadir mah.
1: Oh, magadir. Magadir, mana di gadir?
0: Magadir bahasa mana sih teh?
1: Bahasa Arab.
0: Artinya naon?
1: Apa lah tuh?
0: Magadir teh artinya naon?
1: Penyawa.
0: Mangga ulang dirga.
1: Oh, sebenarnya urang teh mangga urang ngagodir.
0: Magadir, mangga urang ngagodir.

0: Sahabat Suara, ini lagu requestan dari Sahabat Suara Gigi dengan judulnya Angan. Kalau angan, ngomongin angan, keinginan ya. Keinginan mah memang segala sesuatu lancar, tapi kadang ada beberapa kejadian yang membuat kita itu tidak bisa lancar sesuai keinginan kita. Termasuk mungkin buat Anda para pengguna Melsa Internet Service Provider, mungkin yang terdampak dengan kegiatan pemerintah Kota Bandung yang melakukan perapian kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung tanggal 2 Juni kemarin. Ini silakan untuk bisa menghubungi call center hotline WhatsApp dari Melsa di nomor 0817107688 ya. Dan ini juga Melsa berupaya terus meningkatkan pelayanan. Makanya silakan untuk bisa menghubungi nomor tadi untuk pelayanan yang lebih baik tentunya dari Melsa Internet Service Provider.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ih, kemarau yang panjang sana cekoni dia.
1: Lain.
0: Itu merenya ho ieu teh.
1: Lain, wan urang teh bersiap. Naon ayaan geus ayaan urang. Eta pernah tuh can dibuka. Oni dio nya wah, ayeuna ge sok ningali dinu live TikTokna urang wan.
0: Heeh.
1: Masih kene nya suara mah bener teu ieu terubah.
0: Ya tuh.
1: Terubah wan. Siga Jalan Braga terubah nepi ka ayeuna. Jadi ikon
0: tujuan wisata ya.
1: Oh, terubah ya teteuan. Jadi lamun sahabat suara ye nya hayang ka tempat anu hanya 50 meter dari Jalan Braga ya, itu datang aja ke L Hotel Bandung. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677 atau 0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung.
0: Hatur nuhun buat Kang Sandi yang sudah keterima Kang tahu lada garam dan kopi lemon. Aduh, wah, alhamdulillah. Hatur nuhun barokah. Tong hilap acara beca kayaknya
1: 25 Juni.
0: BCA
1: non besar BCA fest
0: darah raga ngomong mobil yang motor pokoknya
1: ya, pokoknya kamu kali itu taruskan atau ya Kang Sandi gitu
0: iya ya so. Kita baca lagi yang sudah masuk ada assalamualaikum Kamis Jadul
1: laras mang dua rumah kena pemadaman daerah Ranca Bali sareng ngamprah cuman beda waktu nang untung siang tanpa pemberitahuan
0: tadi teh lagu Nika Ardilanya udah diputer ya ini kan Meli Guslo sama Nika Ardilanya.
1: Hatur nuhun, ayah wahaji, ayahnya
0: taya nuju halangan ya.
1: Nuhun nuju halangan.
0: Mas Desa nuhun ya? Tadi ngasih kamu apa Mas Desa?
1: Nuhun.
0: Oh iya taya nuhun ya?
1: Nuhun tadi ngasih gitu ngasih dibaca.
0: Berarti suara termasuk pinggiran ya Kang ya. Soalnya kemarin sore pas pisan pareum. Tadi mana nyebut pinggiran pareum. Di DG pareum, di jalan jurangnya pareum.
1: Kudu nama temenang pareum.
0: Pan Pirneus Hasan penyiarbi atau jual dagang baso atau.
1: Ayo wadah urban penyiari suara dagang baso.
0: Ya emang gara-gara para mampu. Orang mah para mampu kayak dagang di kopi kancra.
1: Mami belum dibacain. Ih,
0: ya, ini.
1: Assalamualaikum Wilujeng Enying Awana Yalmi Tekarawasnya Tos Kami Jadul Deyo Yang Requestna. Tadi sudah Niki Ardila ya. Kirim selamat Kanggo Awai Kapuy Tehnia Ajay Hendy Fahri Bunda Nui Tehilap Kanggo Awanda sama Yalmi. Buat Papi Meisha juga semangat. Sing semangat ayeuna nyari rezeki.
0: Amin.
1: Tas Syarifan tah cok ka mana wae ke di barbecue masak muka lapak
0: teh. Hayang lagu Kubik senanya. Aduh, Kubik teh aya tanya.
1: Hah? Kubik.
0: Nyata aya Kubik.
1: Salam nama kakek sadaya wae nuju ngupingkeun Iswara di Jama Urbania. Moga selalu dipasihan kesehatan sareng kabagjaan sadayana. Tong rudat. Rek kumaha teu rudat Syarifan.
0: Nu mana Kubik teh ieu teh nu
1: Kubik
0: neangan. Matel-matel nya matelnya mata elang.
1: Naon?
0: Mata kabeh. Mata jeung antariksa.
1: Gancang Ripan naik nu mana? Kurang
0: diputer. Matel.
1: Matel.
0: Ya. Mata elang matel teh kan.
1: Insyaallah sudah buka rongsok di ditu mang. Lain mana teh mat ieu kubikna nu mana Ripan?
0: Matel, mata elang
1: geus.
0: Diputerkeun ke nu mata elang
1: ya. Niat Cibodas Lembang. Ayeuna mantap lah masuk TV. Kajian masuk TV asupin eta. Tapi Ayu tak padahal matai pegawai pom bensin.
0: Tak, eta tuh yang nyen barcode mahnya.
1: Teh Tuti bisa bantuan
0: sin barcode. Mang Roni, ayo didinya tuh sekarang nanya ke Tenggus.
1: Ulah ngomong ke Nuwuh, Pak Mali. Tadi ada ngomong ke Sejenat.
0: Sejenat. Sok lain Sejenat, atuh.
1: Sejenat, atuh.
0: Kasih Roni. Pagi Pak Mamang Do Urban, Kamis pagi yang teramat cerah. Iwan Fales tadi udah yang bento ya Iwan Falesnya ya. Salam Kanggo Bos Pertamina dan all crew Iswara sehat selalu senenya.
1: Manggali Faisal ya Wilujeng Dinten Kamis Jadul Iswara. Akhirnya nujita lagu barat Jadul Oge Muhun. Hatur nuhun Kang Wana Kang Ami Kang Muritos Dongkap Pastor Eger Ciamplas.
0: Oh muhun Kang Galik pernah karek sarang ka eteh sa.
1: Sahanu di
0: tiung di julap hilap di
1: didangdanan Kanggo event barbecue red muhun belanja non wek kamari alhamdulillah. Saya teh kantor pertama Eger sejarahnya teh mang.
0: Oh, di mana? Duh di
1: Ciamplas.
0: Ciamplas atau duh di
1: Ciamplas.
0: Oh, Ciamplas.
1: Ya. Ciamplas.
0: Siap atuh.
1: Sabarnya, oe anu tacan kaoskeun ieu aya Erian sa oge ieu. Udah jeng anjing do urban pagi semangat salam jadul mantul kanggo sedana sahabat suara nu di mana wae request laguna Michael Jackson.
0: Teu tiasa belum belum boleh request lagu barat ya belum lengkap sabar.
1: Kalem kalem kalem.
0: Herman juga nih.
1: Herman.
0: Herman lagunya Hasrat dari Sahara ya nanti kita siapin aja Andri Abek. Ahmad Ben nanti di sorsi juga kita siapin.
1: Kalau tadi antrikon, di antrikon
0: kita kalem. Request lagu Raja mi tadi teh nu di riffnya
1: Raja mana itu?
0: Raja Mantri.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bandung Jewelry Fair 2026. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026. Di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes.
0: Sahabat suara, kalau
1: kayaknya sabar heula nya yang no? belum kebaca ana sabar sok anu can kaputer ge laguna cing sarabar lah.
0: Kabeh ge aya waktuna wan.
1: Nu pararom lampu cing wayahna udah ada yang pemandeman oge sana begieu mah isuk-isuk ge.
0: Ah euy aing. Can cai.
1: Hah? Nah cai jeung lampu sia
0: teh. Parorom mah disedot.
1: Oh.
0: Disedot wan.
1: Pompa.
0: Hah?
1: Ku pompa.
0: Ku pompa heuh. Nyalainan naon soalnya
1: sedot sembarangan ya.
0: Tah eta nu bahaya mah ulah sedot-sedot kanu lain sedotanana. Tapi harus anda harus nyedot dianya informasi ti urang
1: naon tah informasi naon ya.
0: Aya Asian Food Market di Pago Restoran di depan Papandayan Hotel. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counterna, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum juga ada. Dan tentunya kuliner Indonesia atuh ya, yang khas seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry.
1: Ada semua ya.

0: ada tuh Asian Food Market ini hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Depa Pandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Di mana di sana Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Silakan langsung reservasi di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Ini ada yang nge-WA Kang Zep ya, Kang Zep punten pisan Kang Zep. Ini teh belum bisa request kalau yang lagu barat mah ya. Assalamualaikum, Suara FM Bandung sananya.
0: Salam.
1: Di Rancamanyar ini Zep, lagunya When I See You Smile, When I See Your Smile.
0: When I See You Smile kita tewan.
1: Di Inggris buruk.
0: Bad English.
1: Tapi punten ya, belum bisa request lagu-lagu barat ya. Untuk anak dan istri salam-salamnya di rumah, juga buat teman-teman di komunitas Legend.
0: Lehan-lehan.
1: 93 ya nya.
0: Naon asih lehan we geus atuh
1: atuh. Salam sehat buat semuanya, sehat juga buat Dua Urban Met bertugas. Hatur nuhun. Isuara tambah keren. Amin. Hatur nuhun Kang Zep ya. Intinya hari ini masih Kamis jadul sahabat suara. Ya jadi tadi juga ada yang nulis lagu baru Roni Palulian jeung saha tuh. Tamat we engke lah.
0: Kan Kamis mah geus arapaleun wan jadul, jadul mantul gitu.
1: Sok lah.
0: Jeung amun lagu barat can bisa nge-request.
1: Ya walaupun tetap kalau Kamis jadul kita puterin lagu-lagu baratnya juga yang jadul.
0: Tadi ya. Kan ya Beat Nispir, Air Naon, Panata, Ngejara Radul atuh.
1: Iya ya lagu barat nu jadul nu rek diputer oge ku urang.
0: Naon?
1: Di Yemi.
0: Saha?
1: Jadi personil band metal.
0: Heeh.
1: Personil teh gararan duit.
0: Hah? Saha teh naon?
1: Metalin

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

0: di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini masih ada beberapa yang belum kita baca ya, Said teh.
1: Iya, iya, baca aja. Pagi A Urban. Pance anu ku coba bertahan.
0: Oleh Kosalaguna
1: sebutnya.
0: Iya, nah dari Pance.
1: Pance anu beki olahraga disebutna.
0: Pance naon?
1: Pance Panco.
0: Oh. Pance Pondaan kan ya.
1: Aduh. Nusarana tinggi bisa anu.
0: Mau Pance Panco ya?
1: Anu. Siap. Harus ke olahraga. Pance Panco.
0: Eta nu sok ningali mah ngalewat di feed ya sahabat suara ada nu lomba patampiling-tampiling.
1: Nya ada sampai kapingsannya.
0: Anu sampai getihan panon habis kitu nya.
1: Nya kan kac babuk atuh ieu teh. Beletak-beletak. Matak nawan anu bagus mah nya. Artis nu beuki olahraga terus beuki balanja.
0: Nah, nah.
1: Pance, Panco, Panci.
0: Hai, kamu kan Panci dewa ya. Balanja mah enak banget secara ini online.
1: Oh,
0: belanja mah.
1: Bener.
0: Cuman memang kalau lagi belanja online itu harus jaringan internetnya juga bagus.
1: Harus dukung ya.
0: Kamu nupas pak boro-boro tak tangkar kembar kan? Itu kudu ya. Internet kudu halus.
1: Tapi kamari mas ya udah dirapikan.
0: Iya, ini juga makanya nih buat pengguna Melsa Internet Service Provider, sahabat suara ya. Kalau memang ada yang
1: terkena dampak
0: dari pemerintah Kota Bandung yang merapihkan kabel udara di 36 ruas di Jalan Kota Bandung tanggal 2 Juni kemarin, yang berdampak pada layanan internet di area jalur perapihan tersebut, makanya Melsa Internet Service Provider berupaya mengurangi dampak penggangguan dari kegiatan tersebut.
1: Betul.
0: Silakan untuk menghubungi ke hotline WhatsApp Melsa di 0817107688 ya.
1: Sok,
0: itu nomornya silakan dipakai. Semoga nanti ada solusi. Yang pasti mah jangan dipakai curhat nomor hotline mah.
1: Jeung kieu nya kamari Pak Erwan, wakil gubernur Jawa Barat ya, berstatement bahwa kudu nama kabel nu di amun dipindahkeun ka handap teh nu dihandapna heula
0: disiapkeun
1: terus geus bener nyamung nu dihandapna imah dirapihkeun anu leuhur dirapihkeun
0: dipindahkeun da perapihan karena bukan pemindahan mi tapi perapihan
1: nyamun
0: dirapihkeun jadi banyak kabel-kabel liar mi kada
1: teh sumohon
0: kada teh
1: tah amun kabel-kabel liar teh kan berarti dipegatkeun
0: lain mi kabel liar itu bikin liar
1: nya bikin liar pemerintah tapi kudu nama ulah dipegatkeun wan.
0: Tapi
1: apa diragaji?
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Sahabat Suara, kita masih ngebacain WA terakhir lah.
1: Hah? Saya teh nuncan aya nu belum gitu lah.
0: Eta dan yang bedok karunya.
1: Insyaallah. Geus tadi sadari mah geus sih.
0: Encan.
1: Encan. Oh, informasi pareum lampu sih Dani mah mi.
0: Kamarinya.
1: Pareum ti lohor sampai tos asar.
0: Halo, sialira.
1: Likosna Nadila mang. Tadi geus diputar Nadila mah ya.
0: Heeh, bener.
1: Pak Haji dupi ka mana Pak Haji?
0: Pak Haji teh pan
1: alangan. Ya, geunya. Aya bensin naik cenah ka sok ka dieu.
0: Gengsi atuh Pak Haji.
1: Tapi yang pasti terima kasih buat hari ini. Kita pamit sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Ini kita ada acara nih teman-teman MC BDG juga sekarang. Betul. Ada pelantikan kepengurusan baru ya.
0: Betul.
1: Di nanti teh.
0: YPK.
1: YPK ya, kita akan menuju ke sana sahabat suara. Terima kasih buat semuanya. Untuk hari ini semoga sehat semua, semoga bahagia, semoga lancar urusannya. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Suara seru.
0: Yubidu.
2: Rodat. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Bandung Jewelry Fair 2026. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: pernah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis buat kamu yang moodnya lagi gak oke dan jatohnya agak pesimis. Gimana enggak ya, hari-hari baca berita ikhtifar mulu. Kayak tiap malam mau tidur, aduh besok ada apa lagi nih ya. Tapi siang ini kita agak chill sebentar aja dulu sahabat suara ya. Dengan ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren tuh. Kita harus bahagia kalau kata Rara Sudirman. Satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu, abis dia dulu ya. Malik and Essentials, enjoy!

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Monita Tahalea. Memulai kembali satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya, gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya, aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut makin gerah lagi hatinya, badannya, mending kita enjoy aja lah ya, dengerin lagu-lagu enak dari Iswara. Salah satunya bentar lagi akan ada lagu ini yang nemenin siangnya kamu. Satu lagu dari Alexa dengan Andai, spesial buat kamu yang lagi berharap untuk bisa memiliki hati pujaan kasihnya. Lagu ini bentar lagi akan dimainkan 10 lagu keren. Habis Andien Aisyah dulu ya dengan Jatuh Pelan.

Losers, salah, benar. Bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saya mau lanjut lagi spill lagu yang akan nemenin di 10 lagu keren. Nah, ini kayak lagu yang cukup mewakilkan saya di siang hari ini. Akan hadir hanya sesaat sih. Kata yang dengerin api sifar gitu ya. Sesaat kau hadir nih Gari-Gani. Nah karena saya hadir hanya sesaat siang ini sampai nanti jam 2 sahabat suara. Ayolah kita seru-seruan bareng siang ini. Kau bisa juga langsung bergabung ke TikTok ya. Karena selain on air di 101,4 FM juga kota-kota lainnya siang ini, saya lagi live TikTok di suara.network. Jadi bisa langsung merapat ke sana juga ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Senja di Sudut Kota. Lagu yang menutup 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi saya gak hanya nemenin kamu di on air, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju suara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaoke dengan lagu hitnya Soulmate kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Benar tuh kata Baskara, tumbuh lebih baik jadi panggilanmu, cari panggilannya gitu ya. Nanti dewasa akan tersakiti. Makanya buat sekarang yang lagi dengerin, kalau kamu usianya masih belum kiranya memegang tanggung jawab yang banyak, kamu enjoy aja dulu. Kemarin tuh saya sempat lihat sahabat suara ya, tren di TikTok, anak-anak yang mungkin masih SD, yang kategori Gen Alpha, itu mereka lagi bikin tren di TikTok tuh kayak a day in my life, orang-orang yang lagi kerja, jadi cosplay gitu, jadi kakak-kakak kantoran. Pas saya baca komennya saya ketawa juga gitu ya, karena banyak yang ngasih petuah, "Dek, mending kamu nikmatin dulu aja seragam kamu, pelajaran kamu, teman-teman kamu, sebelum nanti kalau kamu gede beneran kayaknya gak akan tuh mukanya sebahagia itu," gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Mungkin kamu juga udah lihat tuh trennya, karena dibahas di beberapa media gitu ya, sampai segitunya, soalnya menuai banyak pro dan kontra tuh. Karena banyak si adeknya tuh ngerasa bahwa Gen Alpha ini ngerasa kayak, "Aku pengen banget cepet gede." Makanya secara berpakaian, secara pembawaan itu udah tue banget, dewasa banget gitu. Ya kalau ngomongin tentang dewasa sih kita gak ada habisnya ya. Sekarang aja kalau ngelihat berita-berita, bukannya bikin bahagia, malah bikin merana.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongkrongan I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu

TikTok di suara.network. Baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal. Tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi abis Reality Club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng sama Farfairs di suara That Was Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya abis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta, Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching, Sarawak. Katanya mau request lagu Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and the Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816-1141014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Saya puterin sekarang. Enjoy!

ke TikTok. Luar biasa ya. Kalau kata Danu tadi, kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali, sahabat suara. Gak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau, ya kan? Apalagi in this economy. Aduh, gak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilal ini. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis, katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan, yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswar FM Network, diberikan kesehatan, mantap. Doanya lengkap banget. Thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Habis Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: That was it, Gita. Sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena kan namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap puas pada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Pastilah dari pedagang PMP itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
6: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
7: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
8: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya, di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
9: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin. Ya dari kami, dari masyarakat, dulu pernah mungkin ya dijanjikan gitu. Walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
10: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG, SPPG Cirendei Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
11: Dapur SPPG ini adanya
7: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
1: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
11: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
1: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
12: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
5: Ya, pastilah kalau sebaru pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
12: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
7: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
13: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
14: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
13: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
15: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
7: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
16: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini 47 tahun menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah. olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
17: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
16: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
18: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Okay. Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
3: komunikasi kelancaran mas.
2: Iya, terlalu tertata rapi mas.
4: Tahan aja tahan.
2: Oke. Dan apa ya, dia cheerful banget sih
3: pas ketemu tuh awal-awal ya.
2: Selalu senyum, abis itu humble juga orangnya. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
3: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah? Atau?
4: Workshop.
2: Yes.
3: Oh langsung banget kali. Tuh.
2: Langsung.
3: Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu gak ya? Langsung gak, tuh ya. Gak. Kerjaan banget nih.
4: Langsung gitu ya. Kita gila-gila karir.
2: Jeder-jeder gitu.
4: Langsung. Pokoknya,
3: workshop tuh.
4: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Mm-hmm. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
3: Oke. Okay. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
4: Benar. Okay,
3: terus.
4: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu, tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Dan ternyata benar, ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya, apalagi di project yang sama, baru keluarlah.
3: Skrupnya udah mulai kendor.
4: Udah mulai kendor.
3: Makin lama kenal, makin kendor tuh skrupnya biasanya.
4: Benar.
3: Nah dari pas ketemuan itu, apakah emang ada apa ya sisi yang perlu kayak nih kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
2: Oh enggak sih, enggak ya.
3: Ada ya, maksudnya saling aja gitu ya,
2: saling
3: jadinya, ya?
2: Karena emang kita saling sharing, saling discuss, dan itu kan langsung workshop ya kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
4: Benar.
2: Habis itu saling memahami selera satu sama lain.
3: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu, apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
4: Oh ada.
3: Oh kita
4: jadi,
3: tuh ya.
4: Dikit sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda. Yes. Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol. Gitu kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja
3: tapi
4: sih.
3: Tapi sambil bernyanyi gitu
4: ya. Sambil bernyanyi dan itu akhirnya

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita, Pudar. Karena Farah Virus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace, yes, yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop, terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
2: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, okay, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba sempat rombak-rombak juga sih. Kayak awalnya coba Grace dulu. Coba aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Gitu. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
2: Di studio.
0: Oh wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dear gitu?
3: Langsung gitu.
0: Iya.
3: Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget sih. Ya.
0: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan.
2: Iya. Yeah.
0: Itu di part mana ya yang berubah?
2: Di part sebenarnya awalnya sih. Karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu coba kita masuk di
0: Ini kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya.
2: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Amga. Jadi
3: sama bagian akhir.
2: Oh, akhir juga itu ditambah.
3: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Ini digarap vocal director-nya Kak Amga.
2: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam, dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
2: Yes,
0: Memory. Oh wow. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
2: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih. Dan kenapa artworknya itu juga apa ya, Polaroid gitu ya. Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
3: Cocok banget nih.
0: Jadi cukup merepresentasikan judulnya. Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
2: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu. Tapi akhirnya yang kita pilih yang
3: tiga baris itu.
2: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashbacknya. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
0: Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil denger lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang yang bisa dinikmati sama? Itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
3: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya. Udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback. Habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru. Habis itu kaos hitam.
0: Oh, detail-detail itunya tuh.
3: Itu yang bikin gemes banget.
0: Ini sangat sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
2: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
0: Okay. Selera humor kebetulan sama nih.
3: Bisa lah. Oke okay lah.
1: Kayak mepet lah, mepet.
0: Oke, okay. Beririsan lah gitu.
2: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
0: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
3: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, kalau di Jakarta. Jadi emang
0: itu digarap di Jakarta berarti ya?
3: Di Jakarta semua.
0: Di Jakarta semua. Oke. Okay.
3: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
0: 3 bulan.
2: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
0: Iya. Oke. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
2: Karesa Hussein.
0: Yes. Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
2: Ah, dia senang banget lagi. Apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya.
3: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
2: Dari luar kota pokoknya.
0: Oh gitu.
2: Karesa tuh dari luar kota, terus naik kereta 7 jam. Perjalanannya jauh banget, panjang banget.
3: Gila itu.
2: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Sembari kita recording, dia stay, dia nonton. Tonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
0: Oke, berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
2: Gayung bersambut.
0: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
2: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, nginget-nginget memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja memori-memori itu, kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
3: Dan gak semua buruk gak sih?
2: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
0: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
2: Butuh waktu memang.
0: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
2: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu. Ya udah gitu. Itu jadi pelajaran aja gitu.
0: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori namanya memori ya, gimana? Enggak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu memori atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story IG story
3: TikTok
0: atau TikTok gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong, jadinya enggak move on ya.
2: Jadinya enggak move on.
0: Abis ini kita masih bakal ngomong.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya, itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi melekat pada ingatan kita? Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau menurut kamu masing-masing, kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Oh, oke.
2: Something yang kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Oke. Okay.
2: Menurut aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wireless-an ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kalau aku sih, ya menurut aku, ciri khas sih benar. Kayak misalkan, parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget ya, sama kayak lagu.
1: Benar, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu. Pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Duh, ya apakah itu dia? gitu kan, langsung drama. Sampai nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayak ingat sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum ya? Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku, karena aku suka otomotif ya, jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih, mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keinget, dan itu sering banget. Sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Udah enggak.
0: Oke, sekarang udah enggak ya, udah move on kan?
1: Iya, tapi ya ada lah fase-fase itu, dan aku rasa kayaknya hampir semua orang sih
0: mengalami hal tersebut. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
2: Yeah.
0: Walaupun sederhana parfum, iya lagi pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Iya.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa dengan mengalami keburukan terus dengan aroma itu tuh, itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori-memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kamu berdua itu karena ciri ya.
2: Betul.
0: Cool. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Jadi udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen, modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan mulai dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya, aku kira lahir di Bali.
0: Oh wow, cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
0: Aduh, NPD ya
2: guys. NPD kali ya.
1: Itu kekurangan ya NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia
0: jadi
2: tidak
0: dipilih
2: ada sempurna.
0: Nih, dipilih yang boleh diceritain ya.
2: Oke.
1: Wow.
2: Ntar dulu, apa ya? Kekurangan. Terkadang ku kurang pede.
1: Oh, gue mau itu lagi.
0: Ya, apa-apa boleh dinyanyiin juga. Boleh. Kan jawabannya sama.
1: Aku. Oh my god. So, oh my god. This is so hard. This is crazy, bro. I cannot do this.
0: That's okay. It's just games, man.
2: It's just for fun.
1: Whoa.

0: Jadi ini harus saling support ya. Pas banget proyek ini. Oke, next. Siapa nama artis favorit kamu? Harus dari orang-orang Indonesia ya.
1: Orang-orang Indonesia. Yes. Wah, banyak sih.
0: Salah satunya.
2: Salah satunya.
1: Ya, apa tuh?

0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa?
1: Ada gak?
0: Yes. Si kak.
2: Ya ada nih.
0: Ziva Magnolia. Oke, cool. Okay. Alvin?
2: Aku dan Tete di Aditya.
0: Yo, bro. Oke, okay, last one.
3: Oke. Okay.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
1: Panjang tuh.
0: Let's
3: panjang
0: go.
3: Panjang ya. Oke. Okay.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara, ada Farah Virus, Alvin Lavian, dan Grace Kathleen.
2: Yes.
1: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
3: Di semua digital platform.
2: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
1: Oke.
2: Okay. Di channel music, channel YouTube My Music Records.
1: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Bener. Ya. Alvin Lavian, Grace Kathleen, Memory langsung ketemu. Tuh. Nah, kalau upcoming event yang bisa di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
2: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu
1: lusa
2: di,
1: ya, lusa ya.
2: Lusa, lusa. Benar. Mm-hmm. Itu di kita sambil buka. Benar. Di podcast Some Story, itu okay. di X Hanggar Teras Pancoran.
1: Itu untuk umum.
2: Itu untuk umum. Benar. Okay. Bisa datang sebelumnya, nanti aku bakal jadi pembicara juga.
1: Oh wow. Sambil nih ya.
2: Nyambil, kita nyambil
1: menunjukkan
2: aja.
1: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih apa? Gue juga sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
2: Oh iya,
1: satu dua kali dayung, dua pulau terlampaui apa sih sahabat suara? Pokoknya tentang itu tuh ya. Oke.
2: Okay.
1: Nanti kamu akan jadi pembicara sebelum akhirnya nanti nyanyi.
2: Perform sama Grace.
1: Yeah. Keren banget. Hey. Kalau mau datang ke situ gimana caranya sahabat suara kalau tertarik?
2: Bisa beli tiket, tapi okay. langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
1: Oke. Okay. Yeah. Ya, di jam 3. Ya. Jam 3 sore.
2: Yes.
1: Oh wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin proyek bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
2: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
1: Yes. Nah kalau masing-masing di proyek musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
2: Iya, pengen fokus sih ke depannya okay. pastinya. Kan aimingnya EP atau album ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
3: Pasti yes, lancar.
2: Amin ya.
1: Grace.
3: Kalau aku ada sih rencana buat rilis single ke depannya. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
1: Memory. Oke.
3: Gitu.
1: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya. Kayak kurang afdol kalau kita gak dengerin mereka berdua bernyanyi langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
3: Terima kasih. Thank you so much.
1: Kayak suara sukses pokoknya untuk upcoming project. Amin. Dan semua planningnya ya.
2: Yes.
1: Thank you sahabat suara juga terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Virus. So, ini last not least ya. Please welcome Alvin Lapian featuring Grace Kathleen, Memory. Ooh.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santi Kasari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
2: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga, tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini, kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang lumayan.
1: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i, menyatakan seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
3: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
4: Halo, para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
5: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau, dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adam itu, Jepang itu. Diikat, Bu. Diikat, Pak. Diikat, nanti dipikul, diikat. Nah, itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
1: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
6: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
1: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongloa Kidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
7: Ada 5 TKP ya, yang kami ungkap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongloa Kidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan kegiatan rutin Tikpul di Pendopo, Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat.

0: Bandung.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
2: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah,
2: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong? Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan gue nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ratus 5,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari, sahabat suara, menemani kami sorenya kalian dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara jadul favorit pilihan. Sudah siap? Let's go flashback the memories. Mau minta lagu apa? Boleh banget. Beri kisah sinomas, masih umur, lagunya, dan kirim

UN-nya belum selesai loh. Ini udah langsung masuk loh back sound loh. Padahal masih ada tuh di ujungnya. Dengan dirinya. Mengawali perjumpaan kita sahabat suara di suara santai edisi kami jadul. Sudah diputarkan Abdul and the Coffee Theory dengan Aku Suka Caramu, Alexa dengan Wajahmu Indahkan Duniaku. Lalu lanjut sama satu lagu yang gila udah lama pisan Yuni gak ngedengerin, Mbak Im featuring Lucy Rahmawati, Kisahku Masa Lalu. Dan barusan aja diputerin lagunya ME dengan Inikah Cinta. Hah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak mungkin gak goyang dong dengerin lagu ME yang tadi sahabat suara. Nah, kalau kalian pengen juga goyang-goyang sedikit sore hari ini gitu kan, dengan mendengarkan lagu-lagu jadul pilihan yang bakalan membawa kita flashback memories ke masa-masa remaja bahagia bahula, atau masa-masa pacaran sama yang mana, ada kenalan sama siapa, atau sudah sama yang sekarang tapi di masa muda yang dulu-dulu itu, sahabat suara, boleh banget. Yuk, gas, request kesini guys di 0811 22 0051. Seperti apa sih formatnya buat para pendengar baru yang mungkin udah lama ngedengerin TRL tapi sekarang baru join di Iswara Bandung? Silakan, format WhatsApp-nya adalah BDG untuk menandai kalian pendengar Iswara Bandung di Bandung. Ya, karena ada 9 Iswara di Indonesia gitu ya. BDG untuk Bandung, spasi nama lengkapnya sahabat suara ya. BDG spasi nama, spasi umur. Nah, umur kenapa sih Tayuni harus pakai umur gitu ya? Itu kan sensitif issue banget. Ya enggak apa-apa, biar kita bisa mengetahui usia range pendengar kita tuh dari berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa. Jadi kita tahu loh segmentasi kita gitu ya. Lalu setelah itu langsung deh kasih tahu Yuni lagunya apa biar adil dan merata, karena siaran aku tuh cuma 3 jam sementara lagu jadul itu panjang-panjang. Jadi please hanya satu lagu jadulnya aja ya. Jadi kalau kalian kasih dua pilihan, sorry banget, bukannya aku gak pengen puterin dua-duanya, tapi aku harus adil, aku harus puterin hanya satu saja. Dan satu lagunya lagi mungkin nanti bisa ikut ke playlist gitu ya, biar sama, karena emang satu dong ya please. Biar guys masih nama, masih umur, masih satu lagu jadul pilihannya sahabat suara yang pengen didengarkan sore hari ini. Juga kirim salamnya untuk siapa, silakan di 0811 22 1051. Jujur banget hari ini agak puyeng kepala ya. Buat kita ya, orang yang extrovert sahabat suara, atau yang senang dalam keramaian, senang bergaul, senang berbicara, senang menjadi center of attention atau pusat perhatian, ketika ada di satu momen tertentu tapi terus dalam waktu yang intens gitu, sejam, dua jam, tiga jam, abis gitu puyeng kepala ya kan. Entah itu karena udah habis materi bahasan, udah capek, udah over explore gitu kan. Lama-lama kayak sebentar butuh waktu sendiri ya kan. Nah, pas lagi sendirian, aduh, tiis jeli, tiis panon, tiis segala rupa. Kadang gitu ya, kalau kita udah ada di tengah keramaian gitu sahabat suara, pengen banget punya waktu untuk ngerenghap, berjeda sejenak, menikmati makanan yang kita suka, menikmati kopi yang memang bisa bikin kita relax, menikmati momen ngobrol dengan diri sendiri, menikmati momen scrolling sosial media, nonton apapun itu yang mungkin kita pengen lihat, di luar dari berbagai macam informasi yang bikin kita stressful banget beberapa hari ini, dari mulai bensin atau Pertamax yang harganya melambung jauh, terbang tinggi bersama sama mimpi semuanya. Ya kan? Jadi kayak okay, mulai harus disaring nih informasi-informasinya ya. Karena seiring dengan berjalannya waktu, informasi yang kita terima, macam-macam yang kita baca, macam-macam broadcast message bahulama ya sahabat suara ya, itu juga segala rupa gitu ya, yang diblas di sosial media. Kita teh gak tahu kadang ini hoax atau fakta gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak aduh, gak tahu mana yang saat ini harus dipercaya ya. Percaya sama diri sendiri dan sama Maha Pencipta aja kalau kita akan diselamatkan dan negara kita akan baik-baik saja sahabat suara. Lepas dari itu semua, mari nikmati waktu kita untuk jadul-jadulan dulu saja gitu kan. Lagi ngapain sore hari ini sayang-sayangku? Jujur hari ini aku siaran pakai kebaya dan sanggulan lagi. Teh, emang ini hari Kartini apa gimana? Habis ada acara guys, habis ada kondangan, habis ada acara gathering sama teman-teman MC BDG. Selamat sekali lagi untuk anniversary yang ke-9.

ya jobnya. Ketemunya bukan hanya di momen-momen spesial perayaan saja, tapi juga memang semoga sering ketemu di momen-momen lainnya biar silaturahim terus terjaga. Sekali lagi selamat buat kembali terpilihnya Bapak Ketua MC BDG kita, Yudi Raven, my best friend, barengan sama Wakil Ketua Ale Aulia. Congratulations guys, semoga tugas yang selanjutnya ada di depan mata ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ridho dan juga menjalankan amanah dari seluruh member dari MC BDG, dibantu dengan kabinet yang pastinya juga bakalan membantu bikin semuanya lebih asik lagi ya dalam menjalankan satu tahun program MC BDG ke depan. Sukses terus buat teman-teman di MC BDG. Yuni mau menyapa dulu gitu ya request yang udah masuk di 0811-2101. Hello, ada siapakah ini? Udah pada nyampe mana guys? Masih di jalan? Jujur gak macet ya belakangan ini ya, karena aktivitas anak-anak sekolah mungkin udah hampir mau selesai gitu ya. Jadi pada deteing gitu ya. Paling ya normal lah, macet-macet pulang kantor aja mah gitu. Assalamualaikum. Tayuni kumaha dia mang, hoyang laguna You Can Bayangan. Oh mantap ya. Aduh, meni banyak gini requestnya, aku sesuai janji ya, nggak ada yang aku sama, nggak ada yang aku beda-bedain. Pokoknya dari sekian banyak referensi lagu yang kalian kasih, aku hanya akan puterin satu aja, ya. Sisanya ikutan playlist ya. Jadi kalau diputarkan lagi lagu kedua atau lagu ketiga atau pilihan referensi lagu yang lainnya, berarti itu memang ada di playlist ya. Nanti aku akan pilihin antara You Cam yang Bayangan, Andiliani Antara Kita, atau Nike Arila Belenggu. Hey, dengerin Spotify aja enggak sih? Putar ya teh, soalnya lagi pusing mikirin Pertamax naik beban. Beben di majalah, Kang Beben. Cugante beban di Majalaya. Kang Beben di Majalaya. Terima kasih banyak, enggak usah dipikirin. Pertamax enggak mikirin kita, apalagi yang bikin harganya naik. Enggak ada mikirin kita sama sekali. Ya Allah, enjoy kan welasing rezekina nuturkan ya. Halo Kak, saya Lizaba dari March. Iya mah iklan guys. Dra lu denger ya gue bacain iklan. Iklan promo. Nah sih kesel. Tewini, suara Tewini mau request lagunya AB3. Aww! Bagaimana, bagaimana lagi. Jadi jujur ini tuh lagu AB3 di request juga sama salah satu sahabat aku, sama Ibu Hasti, yang juga pengen dengerin lagu AB3 karena hari ini tuh lagi nyetrika. Bu, kenapa sih kayak gak lagu yang semangat gitu? Kalau lagi nyetrika kan dikasih lagu AB3 kayak makin mendayu-dayu gitu gak sih? Tapi ini Tewi ini mintanya yang Kerinduan. Ibu Hasti mintanya yang mana? Kasih tau Yuni ya. Salamnya buat all crew operator sahabat suara Kamis yang sangat ngehayap Teh Yuni asli. Terus orang pake kabaya iya teh Teh Yuni. Tita tadi ti jam sabra, jam 10 enjing-enjing tajan gentos acuk. Ah Gusti, panas na teh, panas pisah. Tapi seger karena udah minum es, udah ngopi ya. Jadinya cerong lagi ini. Tadi mah tunduh sama migrain, sekarang masih sih. Tapi enggak lah, aman ya. Aman sahabat sore ya. Sore kakak. Iya angger ya. Siapa sih kamu teh ini yang gambarnya ucing? Yang gambarnya ucing Zulia. Zulia, ay kamu teh ngedengerin gak sih dari awal Zulia? Ih, kamu mendengar baru pasti ya. Kalau Kamis mah lagu jadul atuh si Anggi Carvalho ini teh enggak bisa. Carvalho teh enggak bisa aku puterin unggah-ugat sayang ya. Nah, karena sekarang aku enggak bisa puterin, so kamu dengerin dulu Spotify atau request dulu ke radio yang lain ya. Nanti besok balik lagi request yang ini. Assalamualaikum Tayun, saya Wahyu dari Ciseeng Bogor. Hai Kang Wahyu, mau request dong lagunya Indo Jadul yang Itang Yunas. Aku cinta, oh aku cinta padamu. Salam buat semua sahabat Iswara, memori zaman imut dulu. Aduh. Selamat siaran Tayun, sukses dan sehat selalu. Thanks. Hatur nuhun. Satu lagi deh di segmen ini. Aku buru dulu. Wawan maafin, belum sempat nyari adlib satu dulu. Mas DC di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Alhamdulillah Kamis jadul gak mati listrik kayak kemarin. Iwan asli ya Wan. Kemarin kita hampir gaji buta loh mas, mau ninggalin studio. Karena ya rudet aja mati lampu, terus tiba-tiba udah setengah jam mau closing ya Wan ya. Baru caang gitu. Makanya rada ah aing mah gitu. Mau gak sih ini teh siaran aja. Mau request lagunya Bilakah dari Ada Band. Makasih Wan. Selamat sore buat anak istriku di rumah, juga buat sahabat suara dimanapun berada. Buat Teh Yuni, Piala Dunia jagoin mat. Nah ini

0: aku dan suamiku dan anakku beda jalur semuanya ya. Jadi nanti aku akan umumkan aku mendukung yang mana ya, tergantung. Lihat dulu ah kaosnya, jersinya ada yang mana, yang bukan yang masih bagus Wan, jersinya cukup kan ya, mana. Aku mah tim Der Panzer dari Jerman. Dari Jerman bukan sih? Dari Prancis. Dari Prancis ya. Saya dan BG selalu buat Teh Yuni dan Okru Iswara. Matur nuwun teh wasalam. Lu apa Wan? Piala Dunia orang asa pilihannya. Mana mah persipisan eh. Ridwan Spanyol, Kamandaru anak aku Prancis. Ndro, lo dukung apa? Dra, saya tuh kan nonton Korea. Dukung apa Piala Dunia?
1: Piala Dunia dukung negara naon?
0: Hah? Aing mah, iya mah persip aing kabe, ey. Hah? Brazil? Wah, bare daki, ey. Hendra Brazil, Kamandaru Prancis, Ridwan Spanyol. Gue apa ya? Orang ada sih gue yang satu kecengin, tapi pas Palba Elena Horeal orang hei. Horeal? Hah? Adalah ada pokoknya. Soalnya ayah seragamnya cukup keneh gitu. Ah, kita lihat aja nanti ah dukungan aku apa ya. Matur nuwun teteh wassalam. Wassalam Mas Desa, terima kasih banyak ya. Nanti aku akan umumkan ya aku dukung apa. Jujur sih gue enggak terlalu ngikutin ya, tapi karena MC biasa nama Wan, orang jadi sok ke bawah gitu semangatnya ya. Tapi gak tau lah, udah mulai kan ya? Oh besok. Kita nanti cekidot ya sobat sore ya. Mau pada nonton Piala Dunia di mana sih? Ini kebetulan kan momennya udah pas juga nih barengan sama liburan anak-anak sekolah ya sobat suara. Mungkin bisa datang ke The Papandayan Hotel kali ya, sekalian staycation, sekalian menikmati Asia lewat rasa. Dijelajahi Asia lewat rasa, Asian Food Market, Pago Restoran. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry. Ada aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 10 di The Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Lagu ini zaman lagi pada ngapain guys, asik. Dulu gosip banget ya. Ih, Kang Fatur pacaran sama Teh Nadila gitu, baheula ya. Karena lagunya tuh lucu banget, manis banget, menemani masa-masa remaja aku. Umur berapa tuh? Ya, nyanyi lagi bareng sama Fatur Nadila sama suara.

0: Iya benar banget Sobat Suara, mulai 1 Juni 2026 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini memutarkan lagu-lagu mancanegara pilihan terbaik. Jadi semuanya disesuaikan. Kalau Senin sampai dengan Rabu lagu yang ngehitsnya, Kamisnya ngikutin playlist lagunya jadul mancanegara. Nanti besok Jumat balik lagi ke lagu hit. Tapi punten belum bisa direquest sementara waktu, jadi kita ngikutin playlist yang ada. Jadi yang lagi dengerin sekarang gak salah, kalian gak salah, kalian dengerin Yuni Merliasari di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Rada rewas ya sorenya tiba-tiba diputerin lagunya Aerosmith yang I don't wanna miss a thing. Tenang dong. Nanti kita cooling down lagi ya. Nah, kenapa aku puterin lagu ini? Biar semangat semuanya. Yang lagi lemes di jalan, yang mungkin lagi aduh banyak kerjaan Teh Yuni, hello gitu kan. Ini mungkin kalau dikasih satu informasi yang bakalan segera Yuni berikan untuk Sobat Suara, kalian bakalan ngerasa langsung cerah ceria lagi Wan, harinya Wan. Apalagi kalau buat cewek-cewek, siapa yang enggak suka dikasih yang namanya perhiasan? Wawan suka? Suka ngebeliin ya. Aduh, royal banget sih Wan sama pasangannya. Nah kalau kita cewek-cewek, tanggal muda, tanggal tua, seneng banget. Iya kan, dikasih perhiasan mah. Apalagi kalau dari cincin, kalung, gelang, semuanya lengkap. Tapi kadang-kadang susah ya mau mencari referensi jewelry itu ke mana. Pengennya ke satu tempat aja biar semuanya sudah tersedia dan modelnya baru juga, harganya juga sesuai, lalu juga banyak penawaran promo menarik. Nah, lagi ada acara yang keren sekali di Bandung, Sahabat Suara. Nama eventnya adalah Bandung Jewelry Fair 2026 di Sudirman Grand Ballroom yang diselenggarakan tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2026 mendatang. Dan acara ini salah satunya dihadiri atau diisi oleh NJS Gold. Ya, ini adalah gold manufacturer asal Surabaya yang produknya sudah banyak sekali dijual di toko-toko emas di seluruh Indonesia. Buat Sahabat Suara yang memang punya toko emas atau reseller emas, kayaknya harus mampir banget ke booth-nya NJS Gold yang pas banget nih lagi hadir di Kota Bandung. Buat tahu lebih detail, saat ini Yuni sudah terhubung dengan Ibu Naomi Julia Sugianto sebagai founder dari NJS Gold. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Naomi. Yuni boleh panggil Ibu Naomi ya?
1: Boleh.
0: Waduh, piye kabare Ibu Naomi? Ape ya Bu?
1: Ape.
0: Selamat datang di Kota Bandung.
1: Baik. Iya.
0: Iya, terima kasih.
1: Kotanya enak ya.
0: En adem ya. Oh, tuh, buat Ibu Naomi, Bandung segini dingin, padahal kita orang Bandung lagi kepanasan, Bu.
1: Iya, dibanding Surabaya jauh.
0: Jauh ya, tapi aku seneng kok main ke Surabaya. Ini semoga Bu Naomi juga seneng main ke Bandung, apalagi ketemu dengan wargi Bandung untuk memperkenalkan berbagai macam produk terbaik dari NJS Gold. Gitu ya Bu Naomi ya? Nah, boleh diceritakan gak sih Bu Naomi, apa sih NJS Gold itu? Produk seperti apa sih yang dihadirkan, di highlight selama exhibition atau pameran di Bandung Jewelry Fair 2026 ini? Boleh Ibu, silahkan dijelaskan.
1: Oke, NJS Gold itu manufacturer atau perusahaan perhiasan. Apapun perhiasannya ya, bisa berupa cincin, kalung, gelang, semuanya. Seperti yang dilihat di toko-toko emas itu. Jadi NJS Gold itu berdiri sudah 9 tahun, tapi kita sudah sampai di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita ada di Bandung Jewelry Fair 2026 di booth 35. Sebenarnya ini bagus sekali untuk terlebih untuk reseller atau toko emas ya, yang belum mendengar kita gitu loh. Soalnya banyak sekali langsung nanti. Jadi banyak model-model baru, model-model yang benar-benar baru dan gak terlalu besar-besar sekali. Jadi sangat terjangkau sebenarnya.
0: Sangat untuk terjangkau.
1: Toko emas. Kita sih sudah ada beberapa toko emas yang sudah kita masukin di Bandung.
0: Oh gitu. Oh jangan-jangan beberapa toko emas yang ada produknya NJS Gold adalah langganan aku nih Bu Nomi. Aduh.
1: Apa tuh?
0: Aku mas mana nih? Enggak boleh sebut brand dulu. Ah, aduh.
1: Oh, oke.
0: Bu Naomi. Bu Naomi, ini kan tadi Bu Naomi memberikan highlight gitu ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman sahabat suara ini adalah reseller perhiasan emas, lalu mungkin ya memang punya gerai atau toko emas di Kota Bandung terutama saat ini dan Jawa Barat gitu ya. Kayaknya pas banget untuk datang ke booth-nya NJS karena begitu banyak pilihan, apalagi banyak model yang baru-baru gitu ya. Nah, ada perbedaan
1: dimulai hari ini.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Bu Naomi, ada perbedaan persyaratan gak sih? Kalau misalnya kita mau beli kan ibaratnya ngecer aja gitu karena kita pengguna pribadi gitu ya Bu Naomi ya. Harga pembeli pribadi perseorangan dengan harga kalau teman-teman mau beli karena dia reseller atau punya toko gitu Bu Naomi, gimana tuh?
1: Pastinya pasti ada, tapi karena kita memang pabrikan, jadi kita maksudnya ke reseller, ke toko-toko. Kita maksudnya ke wholesaler, ya kan?
0: Wholesaler, oke.
1: Jadi sebenarnya kita maksudnya ke wholesaler, tapi di saat ada fair atau exhibition seperti ini, toko-toko emas bisa masuk.
0: Dan
1: harganya sangat-sangat menarik sekali sebenarnya. Tapi kalau biasanya kita sih ada untuk end user juga, langsung ada toko kecil. Tapi kali ini kita hanya untuk toko-toko atau reseller aja.
0: Oke, berarti memang untuk komoditinya banyak gitu ya pembeliannya gitu ya Bu ya. Aku mau beli borongan, aduh, lalu buka toko emas bisa juga kan Bu, kayak gitu ya Bu ya. Boleh silakan langsung datang ke sana. Nah, berarti tidak hanya penawaran menarik untuk para pemilik toko atau untuk teman-teman yang mau membeli sebagai reseller perhiasan emas ini, tapi juga katanya banyak sekali hadiah yang akan dikasih Bu Naomi, benar gak sih?
1: Iya, tapi ini memang khusus untuk toko-toko juga ya. Jadi kayak cashback ada, hadiah langsung ada, hadiah langsungnya dari iPad sampai iPhone ada.
0: Aku kalender aja deh Bu Naomi, cukup aku kalender.
1: Boleh, sama
0: dompet emas.
1: Isinya emas
0: gitu maksudnya. Oke, jadi banyak hadiah untuk para reseller yang melakukan transaksi pembelian selama acara ini berlangsung.
1: Iya,
0: di antaranya dapat cashback, terus dapat apa lagi tadi Bu? iPad.
1: iPhone 17.
0: Wow. Oke.
1: Ini hadiah langsung.
0: Hadiah langsung.
1: Terus cashback, merchandise juga.
0: Oke, nah itu tuh sayang kalau nggak dimanfaatkan ya Bu. Nah itu tuh minimal pembelian berapa sih Bu? Ada minimum ordernya nggak sih Bu Naomi?
1: Ada sih, cuma nggak seberapa. Tapi lebih baik toko-toko emas ini bisa datang langsung aja.
0: Nah itu dia
1: Bandung.
0: Oke. Jadi terbuka. Terbuka untuk siapapun teman-teman yang punya usaha toko emas gitu ya Bu ya. Nah,
1: sangat disayangkan kalau nggak datang.
0: Sangat disayangkan, apalagi tadi dibilangin harganya oke banget, banyak promo, modelnya baru-baru gitu ya Bu ya.
1: Iya, ada cashback juga.
0: Ada cashback sayang juga. Kan? Bener. Bu, ini NJS Gold X Bandung Jewelry Fair 2026 kan baru saja dimulai exhibition-nya hari ini ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dengan tanggal 14 Juni atau weekend nanti. Berarti ini pas banget momennya yang lagi liburan ke Bandung, kebetulan punya usaha toko emas gitu ya. Atau mungkin yang memang sengaja banget datang ke Bandung untuk beli produknya, banyak promo dan bisa dimanfaatkan. Dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu acaranya?
1: Dari jam 10 sampai jam 10.
0: Wow, 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Sorry. Jam 9 malam.
0: Oh, 10 pagi sorry, sampai jam 9 malam. Aduh, ini akan berkilau yeah. sepanjang waktu itu ya, karena banyak lihat mas-mas. Ah, aku kalau ke sana kayaknya bakalan kalap ya, Bu Naomi ya. Oke, okay. Luar biasa.
1: Ramai sekali di sini.
0: Ramai. Sekarang hari pertama nih Bu, penyelenggaraan, antusiasmenya para pemilik toko emas terutama yang dari Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, gimana nih Bu ngelihat koleksi emas-emas yang diproduksi oleh NJS Gold?
1: Banyak sih, banyak, ada yang dari Tasikmalaya, ada yang dari Subang, dari Bandung sendiri sudah cukup banyak yang sudah datang. Tapi semoga gak hari pertama aja, sampai hari terakhir.
0: Amin, semoga gitu. Ramai terus gitu ya Bu Naomi ya. Boleh nih Bu, ramai terus, yeah. Amin, sampai hari terakhir nanti ya. Boleh nih Bu, di segmen ini pendengarnya Iswara Bandung diajak untuk mampir ke booth-nya NJS Gold. Lokasinya ada di blok berapa tadi, jam untuk exhibition-nya di jam berapa, biar mereka bisa langsung datang ngelihat ke sana. Silahkan Bu Naomi.
1: Ya, nah, oke. Okay. Mari sahabat Iswara Bandung datang ke Jewelry Fair 2026 yang diadakan tanggal 11 sampai 14 Juni jam 10 sampai 21 atau jam 10 pagi sampai jam 9 malam, dan terutama kunjungi NJS Gold di booth BP35. Ada banyak promo-promo, hadiah langsung, cashback, dan lain sebagainya. Ayo, mumpung ini weekend, dan sangat disayangkan kalau tidak bisa datang, karena jarang-jarang diskon-diskon besar yang seperti ini.
0: Aduh Bu, ini kebagian gak ya Bu? Satu lemparin sini dong Bu Naomi.
1: Boleh mampir sini aja.
0: Nanti mampir sana ya. Aduh, buat sahabat Suara juga jangan lupa mampir ya. Bu Naomi, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf diganggu. Sukses.
1: Apa-apa. Terima kasih juga.
0: Sukses untuk acaranya laris manis, dan semoga bisa rame terus. Dan produk-produk dari NJS Gold ini sold sampai dengan hari terakhir nanti. Amin ya Bu ya.
1: Amin, amin. Okay. Kita juga ada Instagramnya.
0: Oke, boleh, silakan
1: NJS Gold Official. Iya, NJS Gold Official.
0: Oke, NJS Gold Official. Jadi Gold silakan.
1: Official,
0: Yes, sahabat Suara, follow saja Instagramnya, apalagi untuk para pengusaha toko emas di Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya. Siapa tahu nanti bisa bernetworking bersama NJS Gold. Begitu ya, Bu ya?
1: Kalau untuk end user bisa mereka bisa cari di toko-toko emas, karena kan produk-produk kita ini benar-benar membidik juga anak-anak muda.
0: Oke.
1: Jadi tren-tren yang
0: kekinian
1: kita juga ngikutin terus ya.
0: Ada semua ya.
1: Kita ngikutin.
0: Oke. Sayang kalau dilewatkan gitu. Oke, siap. Okay. Kalau begitu Bu Naomi, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses, lancar, dan laris manis. Cuan. Sampai ketemu Bu Naomi dari NJS Gold. Oke, sahabat Suara, jangan lupa ya sekali lagi, terutama untuk sahabat Suara yang punya toko emas atau para reseller perhiasan emas di Kota Bandung dan sekitarnya, datang langsung ke booth-nya NJS Gold di booth B35 di Bandung Jewelry Fair 2026 di Sudirman Grand Ballroom tanggal 11 hari ini sampai dengan menjelang weekend nanti di tanggal 14 Juni 2026, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Anak sekolah suaranya mana? Mau naik kelas nih, aduh, mau berganti seragam, ya ampun, kita rayakan dengan

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.my.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

welcoming Alanis Morissette on the playlist Sahabat Suara. Buat yang baru saja mendengarkan siaran Suara Santai, ih kenapa sih puter lagu barat? Apakah aku salah radio? Tidak sayang, kalian tidak salah mendengarkan. Karena di tanggal 1 Juni 2026 ini Suara Bandung mulai memutarkan lagu-lagu mancanegara pilihan ya. Seperti yang tadi kalian dengar beberapanya, lagu jadul. Karena ini hari Kamis jadul, jadi baratnya juga ngikutin lagu jadul. Tapi maafin, belum bisa request. Jadi semuanya ngikutin dulu playlist yang sudah dikasih sama music directornya kita. Gitu, semoga happy ya. Dan juga bisa memanjakan pendengarnya TRL yang sekarang sudah tidak mengudara. Pindah deh ke sini, biar sama-sama bisa ngedengerin lagu jadul mancanegara gitu. Terima kasih ya buat yang sudah minta lagu barat di requestan. Tapi punten, aku belum bisa puterin karena masih ngikutin playlist dan hanya 2 track lagu barat di setiap jamnya gitu Sahabat Suara ya. Nah, sebelum nanti Yuni bakalan bacain requestannya Sahabat Suara yang banyak banget, aku punya satu informasi dulu buat Sahabat Suara yang ingin menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung. Yuk datang ke Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tidak bakalan terlupakan. Ini setiap hari Sabtu weekend nanti guys, mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, kalian bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran harga Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati saja.

every moment becomes extraordinary. Selamat sore buat geng aku. Yang satu lagi nungguin Shopee Food, yang satu lagi nyetrika, yang satu lagi lelesan, santai-santai menikmati sore. Hai ibu, bunda, mami, selamat mendengarkan siaran suara santai sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Aku tuh seneng banget kalau misalnya hari Kamis, ya kan, tiba-tiba semua ngedengerin aku siaran karena lagunya menemani angkatan dari kelahiran mereka masing-masing. Terima kasih loh guys ya. Jadi besok kemana kita? Aku libur nih pagi-pagi. Siap banget buat diajakin jalan-jalan sama kalian. Selamat sore Kang Sandiku, stay aja di Banjaran. Kamis jadul lagunya Katara Singers yang masa bodoh, right after this ini puterin buat Kang Sandiku stay aja ya. Salam-salam buat penyiar kru dan sahabat Isora. Terima kasih Teh Yuni. Syomo-syomo. Halo Kak Yuni, selamat sore. Aku Nadia dari Banjaran. Request lagunya Titi DJ yang bahasa kalbu, boleh dong. Salam-salamnya buat semua pendengar dan buat Kak Yuni, semangat terus siarannya. Terima kasih juga karena sudah dibacakan. Sarangi. Terima kasih buat Nadia di Banjaran. Ada juga Kang Uten. Kang Uten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Kamis jadul, wilujeng aktivitas. Eh ini mah yang tadi pagi guys. Parah Kang Uten, ke urban aja nyapa, ke aku langsung aja to the point. Nyuhunkeun karimata, kisah kehidupan. Nuhun. Nuhun sami-sami. Harfai malah Allah fitring karimata ya, kisah kehidupan. Meskipun Kang Uten tidak menyapa aku, kalau ibarat kata masuk ke rumah tuh gak ada assalamualaikum dulu gitu, langsung aja pok torolong duduk di bangku gitu, gak hai dulu, gak apa gitu. Kang Uten please banget, aku ada di sini loh. Teh Anggi di GBI Cewastra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik Teteh, gimana Teteh? Semoga saya selalu, amin sami-sami. Saya mau request lagunya Titi DJ, duet sama Interless Mana. Sebenarnya tadi ada dua lagu sama-sama minta Titi DJ gitu ya tadi Teh. Iya lagi, iya gak sih? Ya pokoknya nanti aku puterin ya Teh ya. Titi DJ sama Interless Mana. Dunia boleh tertawa karena kita bahagia. Salam sama buat Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung. Hari Kamis jadul, makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara Bandung, sarangnya Teh Anggi. Kang Jasep di Kopo, mengenang cinta lalu Teh, mau lagunya Cinta Abadi yang Terluka, C-A-Y-T disingkatnya Teh ya, di playlist aku dari Flanella. Cakep lagunya, siap Yuni putarkan. Salam buat Teh Yuni, Milea, Aridwan, Ahendra, sahabat suara, tetap sehat ya Teteh. Sama-sama, Teteh kemarin mah gelisah nih, udah jam 4, kok Teteh belum muncul, pas lagu malah mati, asli. Ini teh apanya kok mati, coba diputar radio lainnya lah. Balik lagi ke Iswara, masih tetap mati, kirain radionya yang mati. Jangan sampai radio mati, anak aku baru kelas 3 Kang, panjangin dulu umur radio ini sampai anak aku lulus kuliah. Ya kemarin mah pemadaman bergilir dari jam 4 lebih 5 sampai dengan jam 6.20 maghrib. Jadinya memang kita tidak bisa siaran, hapunten ya atas ketidaknyamanannya. Assalamualaikum Teteh, mau lagunya Dewa yang judulnya Elang Cadas. Elang ya, nuhun. Dewa Ketang, ada yang sama minta Dewa tapi aku pisahin gitu. Ada Dewa yang Elang sama Dewa yang Takkan Ada Cinta Yang Lain. Itu sama-sama sama Titi DJ juga ya kalau gak salah ya. Yang ini versinya pokoknya mah aku puterin. Jadi bukan lagunya Titi DJ yang minta double tapi Dewa. Aman, aman, aman. Semua sudah masuk playlist ya. Halo, selamat sore. Ini dengan Linda di Cianjur Selatan. Mau kirim salam buat pejuang LDM. Semangat, thanks. Cianjur Selatan panas sangat. Aku kemarin ke Cianjur guys, gak sanggup balik lagi ke Bandung besoknya. Coy, semangat buat pejuang long distance marriage ya. Bener ya? Bener gak sih? Bener dong. Ini puterin lagu-lagu requestannya sahabat suara. Kalau ternyata requestannya ada yang belum dibaca, sabar ya guys, karena ini kayak panjang banget semuanya. Tapi tenang, lagu-lagu kalian sudah masuk ke playlist. So please enjoy.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Buat sahabat suara para pengguna dari Melsa Internet Service Provider yang memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 6888.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.
3: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

dan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: Indika.com/Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: But you're just a boy.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan kalian. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kanci club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan Sobat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di lantai 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga nih vinyl. Di sini Sobat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.

Menu suara warga Indonesia. Sobat suara sabar ya, yang lagunya belum diputerin, yang requestnya belum dibacain. Padat banget deh hari ini, pusing. Kalau hari Kamis tuh dia mah lagunya panjang-panjang, requestnya banyak, iklan aku banyak, mana tadi ada talk show, phone interview banyak. Rada yaliran. Terus ini kan ada lagu barat sekarang teh deh ya. Jadi weh, sabar suara, ya maafin ya antrian, tapi pasti aku bacain. Dan sampai di jam 7 nanti tuh, semua yang kalian request udah masuk ke playlist ya. Nah, sebelumnya ini punya informasi dulu nih buat sabar suara menjelang long weekend. Di hari Sabtu, Minggu, Senin ini, mau pada kemana nih? Kalau misalnya mati gaya, coba deh sabar suara sekali-kali ajakin keluarga atau orang-orang tersayang untuk enjoying your long weekend dengan staycation di El Hotel Bandung. Nikmati long weekend sahabat suara di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga. Hanya di El Hotel Bandung yang terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 087776770067 atau follow Instagram @lhotelbandung. Hari ini beneran ya, baru sempat ganti baju dari kebaya ke baju biasa gitu sama-sama barusan aja. Dalam waktu hanya 5 menit baru bersihin wajah dari make up. Bahkan aku tuh belum minum acan Gusti. Nu Agung ini sibuk Atau tapi sekarang mah minumnya udah, makanan yang belum mah Gortung alias goreng tung-tung. Nah, udah dua loh, ini gak pernah terjadi loh, jarang lah ya. Ini puterin satu penyanyi yang sama di satu segmen. Pasti makasih ya, tapi ini aku terpaksa karena kalau enggak aku dirempuk masa ya. Tadi 557 aku muterin Dewa 19 Elang, terus udah kehalangan dulu tadi tes sama Beyonce sama iklan dua kali, terus aku puterin lagi Dewa. Takkan ada cinta yang lain, at least yang satu masih di jam 17.59. Sorry, 17.57. Yang keduanya barusan udah ganti jam ya, jadi udah masuk ke segmen yang berikutnya. Itu mah sebenarnya jam 6.19. Ih, udah gimana tuh meni, requestnya tuh pada mirip-mirip. Malah ada nih ya, ini hat-trick banget. Karena barusan ada request masuk dari Kang Ari, mau lagunya Dewa lagi. Lir KB Dewa, nggak ada, udah Dewanya udahan, diganti Wecina sama Mahadewi. Nanti aku bacain lagi requestnya dari awal ya. Ini banyak yang belum kubaca. Hello, selamat sore menjelang malam. Lebih tepatnya selamat maghrib menjelang malamnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Hello, ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulihan Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Teh Yuni. Oh, pas banget, ini emang requestannya ibu ya tadi ya. Dewa 19 tak akan ada cinta yang lain sudah aku putarkan. Ini loh yang bikin aku gak bisa nolak, karena sekeluarga udah request kesini ya. Salam buat suamiku sekaligus ayahnya Zidni, yang kalau pagi dan sore selalu menghipnotis orang-orang di rumah untuk dengerin Iswara. Terima kasih. Buat Teh Yuni juga semua kru Iswara, makasih banyak ya. Wassalam. Terima kasih ibunya Zidni. Masak apa malam ini? Numpang makan dong. Cie. Hai Teh Yuni, kuangan gak denger Teh Yuni siaran. Format baru ya Teh, campur mancanegara. Yes, Teh aku minta dua lagu. Kagak ada ya kamu, hey, yang mau minta dua lagu, gak ada ya. Ye, kamu Teh siapa ya? Aku lupa namanya Ina.

sih ya Hongkul, ah kenapa sih mending pakai inisial-inisial, emang kamu teh sebikin penasaran itu gitu Bes? Eh ternyata dia ada pantun dulu ketang di atas, coba ya. Jalan-jalan ke Kota Madiun, cakep. Singgah sebentar membeli ketan, cakep. Lama tak dengar suara Teh Yuni yang santun. Yoga di Madiun, kirim salam penuh kerinduan. Yoga. Oh iya yeah, untuk Yoga aku lupa loh namamu, gak di save sama OPP aku. Yoga di Madiun lagi streaming ya. Gak boleh dua lagu ya sayangku, hanya satu lagu saja. Terus kamu kalau lagu berat, ini tadi aku udah ngebudah ngomong-ngumumin dari tadi, gak bisa nge-request, ngikutin dulu playlist dari music directornya kita. Jadi kalau kamu mau mintanya Roxette, It Must Have Been Love, But It's Over Now, I'm Sorry Goodbye, belum bisa aku puterin, tapi bisa aku nyanyiin berikut salah lirik nage. Ya, Anggun Yang Mimpi aja, makanya tadi aku yang puterin ya versi yang lama, ya itu versi yang aslinya ya. Karena kalau versi yang baru mah, new version mah ada panjang gitu bridgingnya tadi depan ya. Salam buat sahabat Iswara dimanapun berada, selamat sore, dan buat Teh Yuni all crew, sabar ya Teh, harga-harga mahal tapi gaji tetap berkurang. Cakep, senyumin aja. Hatur nuhun sami-sami, Yoga semangat juga. Ada kali ya lalu dari Madiun mah apa ya, Brem gitu, eta mah Malang ya. Apa atuh Madiun ya, sok aja lah. Menerima berbagai macam kiriman oleh-oleh khas dari wilayah tempat kalian tinggal, sahabat suara ya. Kang Atek di Karting, selamat sore Teh Yuni, mau lagunya Niagara yang Api Asmara. Api gak tuh, habis ini puterin ya. Mengenang kekasih di kampus Unpad 89, buset 89 aku baru umur 4 tahun kan. Saya selalu walaupun sudah dimiliki orang lain. Nuhun.

menyayangi. Eta kudu laguna kang. Hai Rayuni, apa kabar? Lama gak denger iswara. Parah Abdul emang. Request lagunya Jeffrey Wawaruntu featuring Verina. Ternyata oh ternyata. Ai, masukin ke dalam the list. Buat Rayuni, all crew, all sahabat suara, semoga sehat terus ya. Teh sekarang ngeplay lagu barat. Ho-oh, boleh ngeplay lagu barat start bulan Juni kemarin. Karena CRL udah tidak mengudara, jadi kita mengambil konsep siaran memutarkan lagu kolaborasi gitu ya. Biar pendengar yang sana kalau kangen boleh kesini. Gitu loh. Maci. Hai Tayuni, apa kabar? Iya mana tadi ketang? Kela. Makasih Abdul. Ada Kang Jeffrey Esa Multi. Udah nyampe rumah belum ya? Aduh, semoga masih kedengeran ya Kang. Masih ngedengerin ya Kang ya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yuni dan tim Iswara. Izin mau request lagunya J-Rock yang berharap kau kembali. Aku puterin nanti ya. Ini udah dimasukin ke dalam playlist. Salam-salamnya buat penggemar Iswara, buat keluarga besar SDR Raffi. Hatur nuhun Teh Yuni. Ongko mbak, ongko teteh. Gimana sih? Tapi emang aku jawab Sunda. Oke, fine. Fine Kang Jeffrey. Nuhun Teh Yuni dan tim Iswara, sehat-sehat dan lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Halo Teh Yuni, mau request lagunya Rida Sita Dewi dong, yang judulnya Jalanmu. Ini dari Fajar. Salamnya buat keluarga SMK Telkom Bandung dan Teh Yuni, sehat semuanya walau haredang. Nah tadi aku udah ngechat lewat OPP ke Fajar kalau RSD-nya terlambat bertemu tuh gak ada. Jadi diganti, ada salah RSD yang Jalanmu gak ada, jadi diganti sama yang Terlambat Bertemu. Terima kasih ya buat Fajar, hatur nuhun. Terus satu lagi, saking ribunya hari ini ya, ternyata Kang Uten itu menyapa aku, enggak poktorolong masuk ke WA, tapi di sininya teh Urban, makanya aku teh kayak sedih. Urban yang disapa, ternyata bawahnya mah salamnya buat Ayuni. Jadi ini request yang benernya ya. Dari Jakarta streaming Kang Uten ya, lagi di Gambir. Teh Yuni nuhun sudah diputarkan lagu Karimata. BTW punten ayah anu di kopas ya, itu tadi di copy paste ya, maafin gak apa-apa, terima kasih. Tapi nama Teh Yuni disebut dan disambat tapi gak dibaca. Udah dibaca ya. Yaudah, nanti kalau saya ada di Bandung pas Kamis jadul sore di Kintun roti bakar tunggal, kenapa gak dari tadi aja kan? Bisa kok kan, langsung aja ngeklik kirimnya mah dari Jakarta tapi kirimnya mah ke Bandung, aman kan kalau tadi. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang butter ya Kang. Sama yang blueberry. Nah laktak ya Kang Ari di Patatris kau kata Pang. Sore yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Teh Yuni beserta OPP. Pantas dari kemarin-kemarin tuh nah ada lagu barat, kirain pindah frekuensi, ternyata ada program baru. Betul. Request lagunya Dek. Tuh kan Dewa tadi udah ya, Siti Nurbayanya ente. Aku udah muterin dua gitu tadi Dewa ya. Salam buat istriku, anak-anakku, temanku dan semua pendengar Iswara yang standby di frekuensi ini. Nuhun ya Teh, sama-sama. Jadinya diganti ke Mahadewi dari Padi ya. Oke, dan ini adalah request terakhir, please banget karena udah 7:30. Ada Teh Anke, salam Teh Yuni, boleh diputar lagunya Kahitna Tafsa Bebas Merpati, boleh. Makasih Teh Yuni dan OPP-nya. Terima kasih buat semua yang sudah request, yang bikin aku der-der-der sekali hari ini. Sayang-sayangku semuanya, penikmat lagu jadul dan pendengar setianya Suara Santai, Suara Bandung. Hatur nuhun ya sayang-sayangku, tapi maafin banget karena panjang requestannya, lama lagu-lagunya. Jadi sabar sampai menunggu lagunya diputarkan. Dugi kata bu 7 lah kirang langkung ya. Tapi udah ini siapin kok ya. Kita mulai yuk perjalanan memutarkan lagu-lagu requestannya kalian dengan lagu Negara Api. Negara Api. Panas dong. Niagara coy. Api Asmara.

Di sini tepatnya Bandung tahun ini, Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
4: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
3: Serius? Ada apa aja?
4: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
3: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
4: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
3: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
4: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
3: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
4: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market,
4: jelajahi Asia lewat rasa.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Sobat Suara, untuk para pengguna Melsa Internet Service Provider, kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Terima kasih banyak sahabat suara sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari Kamis jadul ini. Terima kasih sudah request lagu-lagu jadul favorit kalian. Terima kasih sudah kirim cerita-cerita, sudah nemenin Yuni ya 3 jam ini. Happy banget ditemenin sama sahabat suara pokoknya. Insya Allah kalau requestan udah Yuni baca semua dan lagunya OTW semuanya diputarkan, satu lagu Kahitna Tak Sebebas Merpati akan jadi satu lagu penutup Yuni yang direquest sama Teh Anka. Yuni barengan sama OPP Onduti Ritwan pamitan dulu dari ruang dengarnya kalian semua. Yang lagi di jalan hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuan. Selamat kembali berkumpul dengan orang-orang tersayang. Selamat menikmati hari Kamis malamnya. Besok semangat lagi, kerja lagi, ulangan mungkin, kegiatan apapun yang berhubungan dengan sekolah ataupun kampus, lancar-lancar semuanya sahabat suara. Ketemu lagi besok dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Lagu-lagu hits yang bisa kalian request, gak cuma lagu Indonesia aja sekarang, tapi ada playlist lagu mancanegara yang akan ini putarkan gitu ya. Ya sudahlah, kalau begitu aku tutup untuk edisi Indo Jadul hari ini. Buat sahabat suara, selamat menikmati ya. Satu lagu terakhir buat kalian di segmennya Yuni. Tapi setelah itu kita masih bakalan kembali memutarkan lagu-lagu jadul pilihan yang sudah disiapin di playlistnya Isuara Bandung buat kalian semuanya. Kalau begitu ketemu lagi besok. Kututup dengan lagu Kahitna Tak Sebebas Merpati. Kok sedih ya dikasih lagu ini. Enjoy guys.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 95.1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Ang.

0: FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Beryl Rasandavi still here. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Real, capek banget gue abis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng ya. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana ya? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl, abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran, sambil buka TikTok Iswara. Ih keren, keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin Iswara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114-1014. I'll be back after some hit. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaKaw dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, rutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Perhatian terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Beril Rasandavi, siaran nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Mau bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu bang. Nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? Five Zigen, Rotiform, NK.
1: Ngerti.
0: Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lu cari deh animasi Mr. Robinson. Mr. Robinson itu inspirasi gue banget untuk ngedesain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan lain-lain, mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk di jam 9 malam tentunya. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 sampai jam 9, yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya, sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasanavi di Nongkrong Bareng Beril masih ngomongin soal rutinitas sebelum tidur. Kalau gue pribadi, rutinitas sebelum tidur gue adalah, bentar, backsoundnya lupa. Biasanya gue selalu dengerin podcast. Mungkin sampai ketiduran kali sahabat suara biasanya, Maya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Jadi gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim, apa Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan, apa kek ngaci apa gitu. Shiva, rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia udah tidur. Wow. Ngeri ini sleep call nih. Penting gak penting sih sebenarnya sahabat suara. Ada beberapa teman gue yang emang sleep call gitu loh. Gue pengen nanya sama lo deh, menurut lo sleep call itu penting apa enggak? Jawab ya di WhatsApp di suara 0816111414. Ini sudden topic nih, jujur nih sudden banget nih. Tapi gue penasaran pendapat lo, sleep call itu penting apa enggak sih?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sleep call itu penting apa enggak?
1: Ya atau tidak? Kasih alasan lo, sahabat suara. Dari Feby. Feby bilang sleep call itu gak penting-penting amat, Kak. Karena apa? Karena ya lo juga endingnya akan tidur. Dan radiasi juga buat lo juga. Oh iya bener sih, radiasi handphone tuh. Kalau gue dengerin podcast sendiri tuh sebenarnya HP gue airplane. Jadi gak ada sinyal terpancar ke kepala gue gitu. Bahaya juga, emang bokap gue selalu bilang, jangan, radiasi soalnya gitu. Dari Putra, menurut gue penting kalau misalkan dia lagi ngambek, bang, dia lagi, at least lo kayak lo hadir, lo ada gitu di situ kan. Kalau kayak anjir, kalau misalkan udah mana dia ngambek terus gue nggak nelpon dia tuh kayak, ih siap-siap besok pagi akan lebih parah gitu nggak sih? Anyway, terima kasih sahabat suara buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Sekarang waktunya Beryl pamit. So it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditar. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: benar Zaris masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta 107.9.

kau senyum lupakan dunia. Kita

Smart FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja. 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: RRI Suara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya, Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Aisyah.
1: Aisyah tanah.
0: Ah, siapa kadinya wae euy. Aisyah ada yang punya sekarang Tewan.
1: Ya sudah, kalau udah ada yang punya udahlah. Kayak enggak ada siapa-siapa lagi atuh.
0: Aku cinta.
1: Wah, aduk.
0: Bangsa. Soalnya naheun.
1: Cinta-cinta anggar we, pertama mah 16.000 lah.
0: Rodat.
1: Nah, boleh ku cinta sih pertama, nggak bisa.
0: Tapi jujurnya pagi hari ini Wan, ketika Elmi sudah diinterview sama CNN kemarin Wan, anu
1: toran-toran interview datang dari yang lainnya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Orang ternyata menyikapinya Wan, ah geus lah. Orang BBM naik ge orang mantap weh. Da aya orang geus pindah ka WA.
1: Maksudnya kumaha sih?
0: Ya. Sok weh eta mah. Cerna dengan baik. BBM naik ya baik orang mah. Dah emang nah KWA orang.
1: Kidding, siapa